Malam hari sebanyak 12 pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional bidang penyiaran Batch 2 tahun 2026 yang berlangsung di RRI Multi Platform Broadcast Center MBC Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini diselenggarakan oleh Direktorat Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bekerjasama dengan LPP RRI. Uji kompetensi diikuti oleh 12 peserta yang berasal dari berbagai satuan kerja RRI, yaitu RRI Jakarta, Pekanbaru, Palembang, Ranai, Makassar, Palangkaraya, Ambon, dan Direktorat Teknologi Media Baru, TMB. Peserta terdiri atas 9 pranata siaran ahli muda yang mengikuti kenaikan jenjang menuju pranata siaran ahli media dan tingkat pranata teknik siaran ahli muda menuju pranata teknik siaran ahli media. Pelaksanaan ujian menggunakan aplikasi SEP Action Browser dengan 3 tahap penilaian, yaitu ujian tertulis, penyusunan karya produksi feature, serta prestasi rencana kerja sebagai koordinator tim. Apabila dinyatakan duduki jenjang ahli media, ketiga materi tersebut menjadi indikator dalam mengukur kompetensi teknis, kemampuan analisis, kreativitas, serta kapasitas kepemimpinan peserta. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Kulabari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari ini menit ke-15 lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat akan ada program Pesona Budaya Borneo. Kali ini kita akan menuju ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat untuk Kulabari. Ya, Kulabari, ketika berbicara tentang Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, ya, kita akan menemukan sebuah tradisi yang hingga kini tetap hidup dan menjadi kebanggaan masyarakat, yaitu gawai Dayak. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Dayak kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah, sekaligus doa agar musim tanam berikutnya membawa keberkahan. Ya, Kulabari, gawai Dayak ini biasanya dipenuhi berbagai kegiatan budaya yang menarik, ya. Mulai dari tarian tradisional, permainan rakyat, pertunjukan musik hingga pameran kerajinan tangan dan kuliner khas daerah. Masyarakat menggunakan pakaian adat terbaik mereka sehingga bentuk penghormatan terhadap leluhur sekaligus memperlihatkan kekayaan budaya yang diwariskan turun-temurun. Lebih dari sekedar pesta panen, gawai Dayak ini menjadi momen mempererat persaudaraan warga dari berbagai kampung yang berkumpul, ya, saling mengunjungi, berbagi cerita, dan memperkuat ikatan sosial. Bahkan masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, dan agama juga turut hadir untuk menikmati suasana penuh kebersamaan. Tradisi ini mengajarkan bahwa rasa syukur bukan hanya diucapkan melalui kata-kata, tetapi juga diwujudkan dalam kebersamaan, kepedulian, dan penghormatan terhadap alam yang telah memberikan kehidupan. Semoga semangat gawai Dayak terus menginspirasi kita nih, ya, Kulabari, untuk menjaga persatuan sekaligus melestarikan budaya Indonesia yang begitu beragam. Iya, itu tadi Kulabari, kami hadirkan untuk Anda informasi Pesona Budaya Borneo dari Sintang, Kalimantan Barat, ya. Semoga informasi bisa bermanfaat. Yang pastinya jangan kemana-mana dulu, ya, masih ada informasi menarik lainnya untuk Anda. Kembali lagu berikut ini menemani aktivitas pagi Anda, Kulabari. Ada Winda Putri, Cici Riana, ya, dengan Besi Tua untuk Anda berikut ini. Lagu dari Kalimantan Tengah.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Kulo Pahari, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama prakirawan Kak Arin. Halo Kak Arin, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi cuaca untuk Kulo Pahari.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi Kulo Pahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga arah barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulo Pahari perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulo Pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Arin sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk Kulo Pahari tentunya di pagi hari ini. Semoga bisa menunjang segala aktivitas Kulo Pahari ya. Dan pastinya di Jumat pagi ini 7 Agustus 2026 untuk Kulo Pahari, semoga lancar ya apapun aktivitas Anda. Kembali kami temani Anda dengan sajian lagu daerah berikut ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari dimanapun Anda berada, oke, kembali kami hadirkan untuk Anda. Berikut ini informasi ini ya untuk Kulap Hari, yang pastinya informasi terakhir dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo, masih dari Sintang, Kalimantan Barat ya. Ada musik tantari tradisional denyut kehidupan budaya Sintang. Kulap Hari, budaya Kabupaten Sintang ini juga hidup melalui alunan musik tradisional dan gerak tari yang tentu saja diwariskan secara turun-temurun. Bunyi gong, gendang, dan alat musik tradisional lainnya selalu mengiringi berbagai upacara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya masyarakat Dayak. Setiap tarian memiliki makna tersendiri, ada yang menggambarkan rasa syukur kepada sang pencipta, ada yang menceritakan keberanian para leluhur, dan ada pula yang melukiskan harmonis keluarga manusia dengan alam gitu ya. Gerakannya yang anggun berpadu dengan busana adat yang dihiasi motif khas Dayak menjadikan setiap pertunjukan memiliki daya tarik tersendiri. Kulap Hari, itu tadi ya informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo. Kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, akan ada Pesona Nusantara untuk Anda.

0: Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.
1: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Pulau Bahari memasuki puncak musim kemarau, berbagai upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla terus diperkuat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada akhir September 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Sugiono, mengatakan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, curah hujan berada pada kategori sangat rendah. Bahkan di sejumlah wilayah hampir tidak terjadi hujan sama sekali. Meski demikian, memasuki akhir September, diperkirakan mulai muncul pertumbuhan awan yang berpotensi menimbulkan hujan. Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum yang tepat untuk kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya mitigasi karhutla. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, mengatakan untuk penanganan karhutla di lapangan, BPBD bersama tim gabungan saat ini memfokuskan upaya pemadaman di wilayah Kecamatan Jekan Raya. BPBD menghimbau masyarakat untuk tetap waspada selama puncak musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran lahan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: 24 RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

beberapa hari masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya dalam rangka informasi Pesona Nusantara ya. Pagi ini 1 jam ke depan hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat masih bersama saya Suneta Mantike tentunya menemani aktivitas Anda. Kita menuju ke mana nih? Kalau hari ada tradisi Batak nih ya, Sumatera. Sumatera apa ya Batak nih? Pokoknya bagian Sumatera ya, Sumatera

Iya, ternyata Batak ini terdapat di Sumatera Utara ya. Iya. Di Sumatera Utara nih ada beberapa informasi untuk Anda dari Sumatera Utara, Batak ya. Yang pertama ada Ngulosi Kain yang menyampaikan doa dan kasih sayang. Wow. Ini kalau Pak Hari berbicara tentang budaya Batak ya, rasanya belum lengkap tanpa mengenal tradisi Mangulosi. Nah, tradisi ini merupakan prosesi pemberian kain ulos kepada seseorang sebagai simbol kasih sayang, doa dan restu. Bagi masyarakat Batak, ulos ini bukan sekedar kain tenun ya, melainkan lambang kehangatan yang menyatukan hubungan antara keluarga dan antar generasi ya. Mangulosi ini biasanya dilakukan pada momen-momen penting kalau Pak Hari, seperti pernikahan, kelahiran, memasuki rumah baru, hingga upacara adat lainnya. Ulos diberikan oleh orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan tertentu kepada penerimanya sebagai harapan agar memperoleh kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan perlindungan dalam menjalani kehidupan. Kalau hari nanti kita lanjutkan kembali informasinya ya, jangan kemana-mana, masih dari daerah Batak ya, Sumatera Utara untuk Anda. Selain Mangulosi, kain yang menyampaikan doa dan kasih sayang, nanti ada informasi menarik lainnya ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya, Palangkaraya.

Inji Simpei merupakan salah satu agenda budaya penting di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpe sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.

Tempi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakkan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Lupa hari masih dengan informasi dalam rangkaian program Pesona Nusantara ya. Masih dari Batak, Sumatera Utara tadi ya. Tadi ada Kain yang menyampaikan doa dan kasih sayang, yaitu mengulosi. Kali ini ada tradisi tortor ya, tortor dan gondang. Harmoni gerak dan nada dalam budaya Batak ya, Lupa hari. Nah, salah satu kekayaan budaya masyarakat Batak yang selalu memikat perhatian adalah tari tortor yang diiringi musik gondang. Keduanya bukan hanya hiburan, tetapi bagian penting dari berbagai upacara adat yang syarat makna. Gerakan tortor terlihat sederhana, namun setiap ayunan tangan gitu ya, langkah kaki dan posisi tubuh juga memiliki arti tersendiri. Tarian ini menjadi media untuk menyampaikan rasa syukur, penghormatan kepada orang tua, menyambut tamu, hingga mempererat hubungan antar keluarga. Sementara itu, iringan gondang yang dimainkan menggunakan alat musik tradisional menciptakan suasana sakral sekaligus meriah. Nah, dalam masyarakat Batak ya, tortor ini sering ditampilkan pada pesta pernikahan, syukuran hingga acara adat lainnya. Ya, para penari bergerak selaras mengikuti irama musik, mencerminkan kebersamaan dan keharmonisan. Tidak jarang para tamu juga diajak ikut menari sebagai simbol persaudaraan dan juga kegembiraan. Ya, tradisi ini juga mengajarkan bahwa seni bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat identitas budaya. Mari kita terus menghargai dan melestarikan kesenian tradisional Indonesia agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman dan semakin dikenal oleh generasi muda. Itu tadi informasinya untuk Anda, Kulapa Hari, terkait tortor dan gondang, harmoni gerak dan nada dalam budaya Batak, Sumatera Utara. Ya, jadi jangan kemana-mana, masih ada satu informasi lagi ya, informasi terakhir dalam rangkaian Pesona Nusantara, masih dari Sumatera Utara juga informasinya, ada Dalihan Natolu untuk Kulapa Hari. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi Kelapa Hari kembali, saya Suneta Mantike akan memberikan informasi terakhir nih, yang menyampaikan informasi terakhir untuk Anda masih dalam rangkaian Pesona Nusantara dari Provinsi Sumatera Utara, suku Batak ya. Nah, dan ini informasi ketiga ya, informasi terakhir kita, karena nanti di pukul 9 akan ada program Warung Hore untuk Kelapa Hari, jadi jangan lewatkan ya. Kali ini informasinya dari Hanatolu, Filosofi Hidup Masyarakat Batak. Kelapa Hari, masyarakat Batak ini memiliki sebuah falsafah hidup yang sangat terkenal, yaitu dari Hanatolu yang berarti tungku berkaki tiga. Nah, filosofi ini menggambarkan bahwa kehidupan yang harmonis dibangun atas tiga hubungan utama dalam kekerabatan. Menghormati keluarga pihak istri, menjaga hubungan baik dengan sesama marga, dan mengasihi keluarga yang menerima perempuan dalam perkawinan. Melalui dalihan Hanatolu ini, setiap anggota masyarakat diajarkan untuk memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan sosial. Nilai saling menghormati, tolong-menolong, bermusyawarah, dan menjaga kehormatan keluarga menjadi landasan dalam berbagai kegiatan adat maupun kehidupan sehari-hari. Kelapa Hari, hingga kini filosofi tersebut masih menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pesta adat, penyelesaian persoalan keluarga, hingga pengambilan keputusan bersama. Nilai-nilainya tetap relevan meskipun masyarakat Batak telah hidup di berbagai daerah dan mengikuti perkembangan zaman juga ya. Kelapa Hari, dari Dalih Hanatolu, kini kita belajar bahwa sebuah hubungan akan tetap kuat apabila dibangun dengan rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita jadikan nilai-nilai luhur budaya Batak ini sebagai inspirasi untuk mempererat persaudaraan dan menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, karena keberagaman budaya adalah kekuatan yang menyatukan Indonesia.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?

Malakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalina palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Pulau Bahari dalam upaya memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 di Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus meningkatkan sinergi antara Kementerian Hukum dan dunia pendidikan tinggi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hazrian Nur didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Laila Rahmawati beserta jajaran diterima langsung oleh Kepala LLDI KTI Wilayah 11 Muhammad Akbar beserta jajaran, dan pertemuan membahas penguatan tata kelola sentra, sinkronisasi data perguruan tinggi di Kalimantan Tengah serta strategi peningkatan jumlah permohonan kekayaan intelektual dari kalangan sivitas akademika. Dalam kesempatan tersebut, Hazrian Nur juga menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan pusat lahirnya berbagai inovasi, hasil penelitian dan karya kreatif yang memiliki potensi besar untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual. Karena itu, keberadaan sentra KI perlu terus diperkuat agar mampu menjadi pusat edukasi, pendampingan inventarisasi hingga fasilitasi permohonan perlindungan kekayaan intelektual. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Kelurahan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat Hanjewu, selamat Hasundotina Minamama pari-pari samandiai narek kabar ketun huang Hanjewu tu mudah-mudahan huang kabar bariga surasila dan Hanjewu tu kita Hasundotina program warung hure spesial obrolan ringan akan kula pahari je Hanjewu tu mungkin lagi beraktivitas narebewe aktivitas ketun mudah-mudahan tau terhibur lah dengan program warung hure Hanjewu tu. Nah program ita Hanjewu tu YTTG tema ya terkait mahasiswa atau mahasiswi peduli bumi membangun budaya cinta lingkungan di era modern. Nah, kula pahari Hanjewu tuh jadi TG maja aku Hanjewu tuh TG Andi Itah Mel
1: Melka.
0: Melka. Handak Melki dah tedong. Keringa dia Mel Melki apa Melka? Gak telah hendak membuka player Bali. Dah dah sampai tu.
1: Jadi hatuwe. Pasal,
0: yo. Pasal ikon jawab langsung lah. Melka, narek kabar Melka jauh tu.
1: Bahalapika.
0: Berigas sih.
1: Berigas.
0: Ya syukur kia. Awi cuaca metu tu. Kota cantik Palangkaraya tu paham dia bersahabat lah Melka lah. Mm-mm. Cuaca tu tahirup asep. Puna kami ani sana balua betunggangi kau studio prepa tu. Oh nama menyum ewo asep jikau semata i melek urung te. Puna dia mangati. Untung dia kere baburek. Ini penyakit heu kikau atau asma?
1: Ega.
0: Aduh harus hati-hati. Paksa ikau tu bermasker amun balua lah.
1: Iya kak.
0: Elak sampai dia bingat masker. Awinare kesehatan tu puna penting. Bahali amun haban munit sampai manja haban nare konita nah dia mangat kerbiti. Itu mempengaruhi aktivitas itahinai deru. Nara ya nu Melka, iya keren nggak dia Melki? Melka, hendak mihup nara ikau tu, mihup pelu. Terduet ngobrol tu panjang kisah terduet tu.
1: Aku esteh kak.
0: Esteh, yeah. Aduh, cuaca belasutku tu esteh.
1: Ya yeah, bujur.
0: Tapi cocok lah, elak aja panas-panas lah. Esteh, tu TG panginan tu aku tu harun bawa masak TG tempe daun jawa. Wow. TG wadi goreng tuh. Nare silahkan pilih ite. Terus TG ite.
1: Jamin nih kak, jamin nih.
0: Bil kuman sambil mihop lah. Ita duit tuh nah yuk masalah anu tuh. Masalah bumi tuh dia aja semakin panas nih, semakin kering. Dan tentang lingkungan kia, Melka tuh mungkin sebagai mahasiswa tuh pasti paham tuh lah terkait lingkungan, je bersih, anare dampak akan bumi sekitar dan je pasti itah je mele bumi itulah termasuk itah je kalunian tuh kia je menikmati hasil bumi teh memang harus lebih memikirkan kesejahteraan nampi lah.
1: Ujur.
0: Lihat nak Melka je anu biasa ambil kawal, kalau ikau majah itu, lihat ikau kebuat.
1: Kawalku sibuk kak. Ah,
0: sibuk narai ya.
1: Ike cegawi ku ayah, ikau buatmu ku ah.
0: Aku ilah, nyo ikau kebuat itu lah. Melka tu asal berakwe?
1: Aku asalku barak Kahayan Tengah kak.
0: Lewu narai?
1: Lewu desa Manen Kaleka, Amuja, Bukit Bakung.
0: Kaya, lihat jurah harum ku hiningan.
1: Daerah Bawan kak.
0: Oh Bawan, namun Bawan puji ku hiningan.
1: Oh iya.
0: Berarti ulu Bawan nih kau tulah ulu Narena
1: ulu Manen Kaleka kak.
0: Dia ji amun Manen Paduran puji aku ini
1: oh ya. Itu kep jite kak
0: lo oh, deret hete ilah
1: amun Manen Paduran kan saran jalan lo kak. Amun eka aku teh je Manen Kaleka teh ya nyebrang Hindai.
0: Oh bedai ngaleka ya. Biasa mun ngaleka teh kenal lihi ulu
1: bujur sika
0: iya tapi jadi ulu tapi gitu kan lewu punna TG ulu en kira-kira pire penduduk ketun hete Melka
1: ya aja kana lihi teh ka isu teh
0: kalinya lah paling ketun keluarga ya kira aku lah pire keluarga kira-kira kakak
1: paling sisa keluarga paling kakak teh je 20-an 15 sih.
0: Ya, puna bujur isut.
1: Iya, gawi ulu teh ka Mandai Guang Hunjun.
0: Pindah lah. Awi narai kira-kira ulu arek pindah berhete.
1: Gawi anak-anak kasih kak, anak kasakula lo. Nah, sedangkan tuh lewu teh cuman EGTK dengan SD.
0: Yo.
1: Jadi aman anak kasakula SMP, SMA, SMK, kuliah.
0: Perlu bahali nah
1: iya, bahali indai.
0: Akhirnya Ewen memilih pindah. Pindah lewu.
1: Yo, tapi amun kareng gau narai lah kak kalau menyedot ku tena kilau gau duit tapi lah lewu kiai.
0: Oh masih melelewu lah mun gau kere penghidupan ewen ibarat begawi gau mata pencarian ewen lah oh iyo sekalinya lah. Nah berkaitan dengan tema itah tu terkait budaya cinta lingkungan. Nah, itu terkait kia lingkungan. Nah, biasa kan amunnya dot jika dia pangitah na hiu event je bagawi.
1: Mm-mm.
0: Tapi memang gitu puna mata pencaharian mungkin satu-satunya bagi event lah.
1: Iya, Kak.
0: Je paham dia Rena rekonita dia menempuh pendidikan tinggi nah jadi event.
1: Jadi bahali enggau je. Apalagi wae tutu lo Kak, misalnya enggau jauh lu due nyelu pengalaman,
0: kutemini ya, enggau ulu gitu. Pengalaman dan kerja.
1: Sedangkan ulu bakas si tehlu kan kak bahali sakula lo duit bahali gau
0: zaman huran teh memang serba susah uras bahali kueji duit kueji gawi uras bahali kurasa gawi bihin mangat manggau cuman hindai ulih imikir kutete akan tau jadi narai gitu tau hasil duit narai nah jite indai masalah. Nah kan anak sakula wayah tuh keleh itah narai bapikir panjang kutera akan lu bakasih melelewu kia biar kenampi kesusah itah belum pokoknya sakula teh je penting
1: iya sakula bujur-bujur lah kak lah
0: sakula teh penting dan bujur-bujur elak je sakula iya kesah sampai kota tapi beken deh gawi nganan duit lu bakas
1: iyo.
0: Sia-sia ngasih lu bakas ke hosoi ngau kere duit uang kanya mah heka uyuh dia kemek heka malahan lah tapi akan anak ke sekolah nah ngirim kre duit belahan ateka tapi nah aja teh lah akan ketun kawan tabela mah termasuk Melka ke mahasiswa mahasiswi itulah melai kampus kebuat Melka TG lah kira-kira ketun teh mencanangkan kilau program cinta lingkungan.
1: Amun melai kampus ku teh lah kak hindai. Tapi yo hindai. Tapi kalau misalnya ege tugas ku teh, misal terkait lingkungan nyuhu tugasan. Dote aku lai kelas ku teh lah kak nyuhu dosen ku ngun tugas mengimbau ulu jalai kampus helu mangat buang sampah eka tempat takut teh. Tapi amun kalau organisasi ya kare program aja memang ngumpul. Mahasiswa teh hindai gijat tunti sih kak.
0: Jadi program cinta lingkungan teh sangat penting lah Melka lah. Walaupun Ika jatun teh melai kampus, Ika tau menerapkan teh lingkungan Eka mu melai. Daerah aku Ika melai.
1: Aku melai Geobos kak. Pak Geobos 14.
0: Ulu bakas?
1: Ulu bakas ku teh melai lewu tapi kadang kan palang kaki ya.
0: Tau menyenguk.
1: Yo menyenguk.
0: Jadi kau itu melai bebe.
1: Dengan kakak kak.
0: Oh, ketun duwe kakak. Lah melek buat ketun duwe kakak, hati-hati ketun duwe lah.
1: Iya,
0: Kak. Amun tiruh malam teh jam pire kau teh kira-kira?
1: Amun tiruh teh.
0: Suka begadang lah kau.
1: Begadang sih, Kak.
0: Aduh, elak lah ku anjurkan. Tahu sesekali amun puna penting lah. Tapi mun dia penting akan narai ku teteh nah kelita istirahat.
1: Bujur.
0: Awi batas kesehatan akan itah beristirahat tege tiruh dan waktu itah memang memerlukan malam teh hanya jam. Akan itah betiruh teh itah memulihkan kembali fisik itah je seharian bekerja teh jadi malam teh waktunya itah beristirahat. Elah jadi menambah begadang indai nampak penyakit jite. Nah ulu hari dia percaya hal-hal jekute tapi kenyataan arek tiba-tiba kena serangan. Nah jite teh pemicu je pertama gawin iye begadang karas mihup kopi. Nah hira teh kena serangan jantung. Nah jite bahaya Amelka. Oke, itah duit tuh panjang kisah cerita tah duit iya. Tami pertanyaan. Aku tetege je handak ngisek ku akam.
1: Naraika miseki.
0: Nah amun ikau nareku anggote mahining atau puji pasti puji lah mahining isu lingkungan nah menjadi perhatian semakin serius kute tenah je semakin penting akan generasi muda khusus tema mahasiswa dengan hal je kurik endau kilau kuam endau terkait sampah endau amun mele lingkungan ekam te kenampi pengelolaan sampah te
1: amun eka kula kak. Mangati sih kak, tapi kecuali melai jalan-jalan je geobosate masih ege ulu je nganan sampah sembarangan.
0: Kilo kebiasaan buruk teh.
1: Saran jalan ku teh nak kak, apalagi misalnya supa ulu je bermobil ku teh.
0: Nah, paling parah ini lu bermobil manting bermobil.
1: Iya, bujur.
0: Dia kesel angat mun halau.
1: Iya nah, iya ibu ni terhalau kamu talai likut tak karena itu.
0: Talai likut tapi nampayak mbak. Perilaku itu jadi tidak mencerminkan narai kono etika jadi yang bagus ku teteh nah jadi kita teh langsung merasa miasuluh jika
1: jatuh
0: hei perlu ke pikiran
1: narai
0: padahal iyo Nare maksud tetelah senganganan sampah barang mobil sebenarnya gak aturan hurante lah. Mun dia salah pingatku aturan teh dia tahu menganan sampah barang mobil metu mele jalan membahayakan pengguna jalan jebeken.
1: Iya.
0: Memang dia tahu sebenarnya teh karena pasal ya jaga lu tertib lah. Kila mele kota-kota hai teh pasti karena iya teh. Denda iya nganan sampah sembarangan ku teh memanting per kuah.
1: Iya.
0: Manting psh. Apalagi menuju jam rokok jadi lebih parah.
1: Iya lebih parah ini aja teh kak.
0: Kadang-kadang teh aku teh lelikut lah. Dia apa ngaku nah iyo tuh kadang-kadang kere sopir ojek online teh nah kadang kan ketemu rokok sambil wah mele lampu merah. Aduh kurang lebih sambil nunggu lampu merah nah kan. Rokok asep ah.
1: Ada kan ulu lay lampu merah nah are lah.
0: Are kan? Terganggu pang. Ini kok terganggu dia?
1: Terganggu sih kak. Makanya. Rancak pang aku supaya lu jema rokok teh.
0: Kesel lah ngaku jadi. Gue aku jadi limbas keramas sih nai. Mele likut teh nai. Aduh. Leket kan ya rokok teh.
1: Bujur kak leket.
0: Dia manga teh wawa. Seolah-olah nare lah. Itah jadi hapan parfum wangi-wangian. Gete kalah habis rokok. Kesel tepang luar biasa nyemprot Hyundai akhirnya. Nah Melka, amun perkembangan teknologi itulah je arek mimbit kemudahan akan kita amun tapi tege sisi jebeken kia jitau menampak memunculkan berbagai persoalan lingkungan. Nah menurut Melka itu tantangan paling hai menghadapi mahasiswa itulah uang membangun budaya cinta lingkungan era modern. Nerei, menurutmu kadang kan ya kawalan tuh kan tega jadi apa peduli, asik dengan gadget teh, cara buka HP aja, panah ada, bapak dia rumah itu metode dia, tuh dia inuba, tuh dia ini atau nah lawi. Nah, menurutmu kenampik lu teh generasi itu?
1: Tantangan lah kakak. Tantangan nanti are sih sebenarnya kak. Misalnya kila iya teh jatun kesadara gawi iya jak cinta lingkungan mesti kebiasaan ate kia mesti gaya hidup aja nah. Bahala untung ate kawal ku melai kampus teh kak bahala pik
0: wah orang sih bahala kalap ha
1: ini masih kayak kuman lah milih pentol kan pentol teh bakap lo kak bakap plastik mesti milih es teh ku teh jepel plastik untung ate wete kayak teh limbas kuman teh jajai ke lihie tei ke imbi ta guang ge ke kita enggak usah apa aja tu cap ku te haru ke ngana jatuh supa tege kelas tu imbi te sampai ke kelas mesti selesai kelas nganan ke ku te si kak
0: memang ku te aduh salut aku dengan Melka pemikiran ayam te punah bahalap dan positif semoga menularkan teman-teman mujibekin kawal-kawalan mujibekin memang harus kilau te.

0: bakas ayo iyo lu bakas meng meng meng meng lama lawan no pandir narima iya lu kadang anak lu hantu kan kerikila lu masih remaja harun-harun dewasa te, dia handak ini ngau lu bakas pintaro iya iya je pintar barang itu bapak iya je kuliah nah
1: iya
0: jadi akhirnya iya te atau ngelawan ngelawan dalam artian te manumbah numbah hau lu bakas sama ninyaki padahal niat lu bakas kan bahalap sebenarnya kah tapi numbah ka nah elak kulu teh lah tapi harus hining helu narai maksud dan tujuan lu bakas di teh lu bakas itah teh bapander
1: mungkin emang itah aja salah ada kak lah
0: tahu kia makanya itah dia sadar
1: iya
0: lu bakas kan pengingat itah memprending itah ayo na event teh jenam payah hampir itah nah itah teh kan tau dia sadar merasa teh bujur tarusih padahal are sebenarnya kesalahan nah aja penting jadi itah teh harus sadar diri ih kute inti lah sadar diri dan tau nerima masukan apalagi ketun lagi kuliah narekuan guru dosen nih buah yuk ih namun tegi je bahalap pampinduan jadi bahalap pampida lopas sampai nahlau kute
1: iya bujur kan
0: kilau ilmu pengetahuan nah kale narara budaya-budaya je beraluar nah nyaring-nyaring apa narekon nyaring nah kontan nyaring disaring
1: iya
0: harus ditanam payah di posisi
1: apa jebahalap
0: yang menjabah lapampi elak duan nah kute ndak mungkin itah jadi kepanjang umur tah tu dia tawan bahalap media iya dia
1: iya bujur kak
0: nah terkecuali ya terpengaruh hal-hal dia bahalap misalnya jadi terpengaruh narkotika nah jadi aja tau menampak merangsang otak ayu teh dia bahalap terlalu banyak berhayal padahal jatuh garak akonuna terlalu narela
1: bali dai si kai jadi karena anu dai menjadi anu karena JTT
0: karena rusak otak ate jadi kilokon uluna karena cuci otak ate dan kadang menulu jadi buah jikau ten tau ngalahi lu bakas ah
1: iya bujur kak bujur
0: laku duit lu jujur ayu
1: jaya tawa keadaan lah kak aji pehe jikau.
0: Jak tawan lu bakas sih, kau lu bakas saja tun duit lagi jeh udah dia hendak dia tidak mau tahu jujuan anak kau kan memaksa otak kate jujuan anak mengkonsumsi je teh, nah jadi bahaya teh Melka menikot ke kawalmu misalnya tas Sunda mau ya kerela lagi nara cepat nyadar ye bahaya elak dah gitu teh.
1: Tapi emang ulu kute teh balik ya pengajar kak gawi, amun jatun niat ate aja bara anu bara bujur-bujur niat ate yang handak iyo bara berubah teh bahali yo lu cekilo teh gawi ya jadi tekana dai lo kan jadi candu ye
0: jadi terlanjur terjerumus kon ulun
1: bujur
0: nah jite bahali lah pasti anak muda generasi tah mun cara kana jekal itah tu dia aja berperang melawan keris senjata nuklir dan sebagainya melawan jikau itah tu berperang nah generasi itah tu nah nasi jadi aku tu miris kak kadang lah terkait lingkungan hinai jadi akhirnya anak-anak tuh tidak produktif tena jadi itu layak memikirkan narai kesenangan awi jadi play
1: hayal
0: jadi tercapai deh kilo kayak misalnya mahayal jadi lu kaya wah jadi mangat nah jadi bos padahal itu masih rongok-rongok terlalu berhalusinasi konuluna lu nguan gawi tena makanya kadang tuh sedih ya lah.
1: Iya.
0: Sementara lingkungan itah tuh perlu sentuhan bara generasi muda, mahasiswa, pelajar, jepun atau bela-bela teh memang harus paham dengan kelestarian lingkungan. Nah, amun kuan Melka sejauh gitu kata hintuh tuh nah. Peran tahu itah mewujudkan huang upaya menjaga kelestarian lingkungan teh narai baik lingkungan kampus atau ikak masyarakat tempat tinggal ikak mumelai teh narai kira-kira perannya paling penting tahu itah mewujudkan menjaga kelestarian lingkungan tuh
1: ya pertama lah kak bara itah kabuat helu kebiasaan ita kenapi untuk menjaga lingkungan kalau jekuang kendang nganan sampah itu eka mesti kia tahu mengedukasi ulu amun bara ita helu kuteloka mengana helu menjaga lingkungan ulu jagite kan mangat kia lo jadi ulu
0: tau lu menemun dusa ita merintah dan dusa ita memandir dan ita menyuhu gita lu ita nganan sampah otomatis ingin nganan ayu kia kan dia mangat ya
1: pasti je kata lu kia na amun giten ulu je ngan sampah sembarangan ang alangkah baik kah ita teh bahani negur ye tapi kadang ita je tabela terus kah jabahani
0: awi je

0: Lah, nah,
1: gue masih tampil lah, siap mangat tangat tadi.
0: Nah, menurutmu nore sikap je lebih pas teh?
1: Ya jitu tapi kak.
0: Oh, kau dia banyak menegur, kan dia banyak negur tuh. Ceritaan. Jadi sampah tuh jadi nganan. Jabahnya negur terus narai langkahmu.
1: Langkah ke telak kamu.
0: Engkau membiarkan sampah atau ikut cuma dua nakah?
1: Kita cuma dua sih.
0: Nah, jite, laku kesadaran ini jite. Ayo kita bakalah kita manduan sampah jite. Dan mudahan tege hikmah.
1: Iya.
0: Kita nakan walaupun ye mungkin jadi bakas dan tidak peduli kayaknya tidak peduli sih abrangai ka manting sampah atau ya melihi sampah gin.
1: Iya.
0: Ya sudahlah karita mangana. Tapi terkadang niat jik lu tete lembut bakulas kia. Enggak sampah hayung ku kan.
1: Iya betul. Are lu ku teka. Ayo ku
0: teh. Berarti amunnya sampai bapikir ku teh melka berarti ego teh gantung kia anu gitu. Ya hendak kurang lebih. Padahal tahu ieu mangana.
1: Heeh. Nah, sampah
0: yo. Bayi je dua iya. Nah, botol minuman ewen manting aka hete narai kesalah kia. Nah, itu masalah kesadaran teh jemu na Bali.
1: Bali sih.
0: Bu na Bali memang harus ditanam dari kecil. Ita teh memang dibiasakan narai lah hidup teh.
1: Hidup sehat lah kan.
0: Narai kuang gue teh aktif dan cinta lingkungan. Gue teh tenah lah membiarkan hal-hal jadi abah halap termasuk sampah teh endau.
1: Bujung.
0: Jadi aku temelah umak temelka selain mele warung tuh warung tuh begitu berasih warung gue
1: berasih sih kak.
0: Oh tiap andal mapas nah. Jadi bak sampah koyak telu mele te lebaun TJ mele liku TJ mele benteng itu tuket meja makan ketun tuh. Jadi ulu te tidak pusing mencari tempat membuang sampah jadi TG tersedia akhirnya kan terbiasa limbah sanu. Tapi sementara kata hintu tuh pelanggan-pelangganku tuh lu jemaja aku tuh jarang dia melihi ikuti tena. Pasti nganan-nganan sampah. Pasti limbah sikuman TG awan bungkus wadai langsung prek nganan sampah. Kurang hati ya begitu aku ngerti kuman itu teh.
1: Berarti sasar maju lah kalah.
0: Pemikiran ewe berarti sasar maju, sasar sehat, sasar bahalap kute lah. Ampi ya teh. Jadi nanti dia hendak merepotkan aku kia, begitu nayun aku kebuat kadang kena betelu menjaga warung tu nah, Ceci itu na mungkin ke pasar endau hindai rumah-rumah, Monroe itu na beli kelewu, kuah ya kuangku muka beli kelewu relah imbit buah rimbang, imbit sayur, kan tanjual itu tu na kuangku bayar. Jadi tadi dia memilih
1: hemat,
0: ya kan tabungan ketun kia, kuangku bayar lah. Jadi kita taling jam menunggu warung tu. Ndo jewu Sabtu tutupi warung kenak jalan-jalan helu weekend iki.
1: Iya, libur kia libur.
0: Tutup libur kia. Dia saku pikau cara pegawi.
1: Iya.
0: Hei kak, ita.
1: Bujur sih kak istirahat lah.
0: Istirahat, ya pasti. Makanya ita tuh belum tuh harus seimbang, Melka. Seimbang. Pokoknya antara pekerjaan, hiburan. Nah, elak kayak kau cara mikir gawi harus tega hiburan, lah.
1: Iya, bujur kak. Elaknya hiburan terus.
0: Elak kayak cara hiburan terus harus kayak mikir gawi. Iya. Nah. Jadi makanya harus seimbang antara pekerjaan dengan aktivitas yang mele luar harus tahu itah membagi. Nah, jadi penting ini membagi waktu. Hina harus tahu mengatur ras tahu jalan ras nah beriringan.
1: Bujur.
0: Nah, amun wayah tuh Melka mele kampus. Tapi kira-kira masih hindai lah. Oh, kampus Universitas Muhammadiyah.
1: Bujur.
0: Menerapkan pola ramah lingkungan.
1: Hindai sih kak.
0: Hindai kayaknya lah.
1: Semoga i TG kedepannya.
0: Kilau komendau menganan sampah. Tapi berhasil lah kampus itu berhasil.
1: Berhasil sih kak.
0: Awi TG cleaning service.
1: Bujur.
0: Coba menjatuh sama i. Dan bank sampah kia TG lah jatuh lah. Hingga penghijauan. Nah, amun penghijauan kalau puji lah menanam pare pohon lingkungan kampus.
1: Ege sih kak, tapi kampus ike kan ege telu loh kak. Amun tuh kampus pertama teh hindai are gedung-gedung kutai.
0: Nah, amun kampus pertama kayak tuh teh kurasa dia lalu narai lah menanam teh awi pun pada.
1: Iya bujur.
0: Jatuh neka. Apalagi mun handak pohon perlindungan jikau. Neku yang ibu lah.
1: Iya gawe.
0: Punah mele bentuk kota.
1: Mereka gedung-gedung fakultas, ya, sedangkan ya. Tu bentuk lo, teteh ke parkiran motor.
0: Nah, punah jatuh nano Eka.
1: Iya jatuh Eka. Tapi
0: punah bahala pipang. Aku teh puji tameh teh narekong ketege taman-taman bunga, jadi nanam-nanam ewen jadi pasti jadi tege lah penghijauan.
1: Iya. Tege ini teh lah tu kampus jebeken ka in kampus dua kan kampus telu kok. Ya wijeta heta na loka. Jadi masih ege ruang kosong.
0: Yo. Oke, amun menampayah media sosial ini itu Melka pasti TG Facebook, Instagram nih kau main melekuh itu medsos mau?
1: Aku medsos tuh IG dengan TikTok.
0: Wow, anak TikTok berarti kau tuh lah. Kenapa Velocity? Nah, TG pengaruh itu paling high telah nah terhadap gaya hidup anak muda. Nah, kenapa cara Iko memanfaatkan media sosial teh mangat menjadi sarana edukasi lingkungan. Mangat tau menarik ya, tau mengajak ya ulu beken teh tau bergerak.
1: Menurutku contoh aja positif teh kilo pada wara kak. Ewen teh bahalap lo ewen nampak konten merasi lingkungan.
0: Puji pada wara. Harung ku ini nggak?
1: Iya. Harung ku ini nggak?
0: Nara di pada wara.
1: Pada wara si karek ke searching lima.
0: Oke okay, siap.
1: Ewen teh kilo bentuk organisasi ku teh kak. Tapi ya na arah pada wara. Ewen teh khusus merasi karek lingkungan jijak bahalap teh.
0: Yo. Thank you le pelangka tuh.
1: Hai jatun di TK.
0: Aduh, jakaita tagel hetuh lah Pandawara aja kau.
1: Harus ati gawe giten ku teh hati teh tergerak ya mah umbah kilau teh loka tapi tawain daya.
0: Mele luar berarti lah.
1: Iya, le luar. Ai ewen teh kilau marasi kare selok ai selokan je are sampah. Area sampah teh kak. Ewen teh sekelompok ku teh marasi ha. Jadi tahi sih are followers sekali katanya.
0: Wis mantap lah. Jujur, jadi tate harus tegek kia sebenarnya meleh itu. Tapi enggak uluji handak di secara ikhlas ibarat tate.
1: Iya, bujur.
0: Jatun. Alita tuh masih individualis.
1: Iya, bujur.
0: Amun ku nampaknya hati masih individual, tidak mau tahu urusan orang, mau gawi kabuat. Padahal tete memang harus bermasyarakat, bersosialisasi.
1: Arah gini ta bermasyarakat lah kak lah.
0: Arah gini ta makhluk sosial.
1: Makhluk sosial.
0: Jauh lih ja narekona bertetangga te saling mandohop, makadohop.
1: Ujung.
0: Ya mungkin ikau teke kesusah muka kebuat menyerena dia tun ke lumaja ikau apalagi mulagi haban.
1: Iya.
0: Jatuh lumurus ikau. Mahim ikau dah lingkat beraranjang, ewe kan pengingkat ikau, nanggau penginan akap nih. Uras kan harus TG narekon luna memang bersosialisasi lah nanti ya. Walaupun itah dia ngasene ulu, nah apalagi itah tuh sebagai mahasiswa, nah narekon ulah etika teji ramah dengan ulu je lebih tua. Nah, jadi memang bahalap. Bara ajaran ulu bakasuran.
1: Iya, bara huran-huran kalah.
0: Ulu bakas jadi menanamkan nilai-nilai jite akan itah mangatitah teh. Tau menghormati lu jebakas terutama ketika nahalawi lah nahalau ewen jebakas teh permisi paling dia permisi kete sambil nunduk kolok
1: nahalau lah mina
0: bahala pindah emang sambil tege pandai nahalau mina nahalau mama nah teh jadi hanjak ya lah oh yo silakan kau ewen
1: akan ken kau
0: akan nahalau bi kau akai Melka. Yo ja terasa pandir tadi itu hendak lepah dai waktu. Aku tuh hendak tutup dai warung ku tuh.
1: Iya kakak, jadi kuman ke aku tuh.
0: Jadi besok dai besok. Ayo, mudahan berigasi abi are sayur teh sayur lewu teh dia bener rekon ulunah dia bepupuk.
1: Iya, punah mangat ieu sayur lewu.
0: Alami. Jadi tidak ada narekon ulunah zat kimia aja tame biti, aman. Pokoknya ikau teh kan ke depan ate tidak akan sakit.
1: 5 sehat 4 sempurna kakak.
0: Iya. Oke, terima kasih Melka jadi maja aku okay, jebu tuh. Selamat tasundau hinai lah, majak hindai jebu lah.
1: Jak meni.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat bentuk andau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulo Pahari, ya nggak kerasa banget ya kebersamaan kita sudah hampir di penghujung acara. Baru saja Anda ikuti program Warung Hore, semoga saja bisa memberikan informasi untuk Anda di pagi hari ini. Dan saya Sunita Mantike mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Kulo Pahari, jangan kemana-mana. Setelah ini ada rekan kami Widya Asih menemani aktivitas siang Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Pukul 8 hari, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resort Sampit mengapresiasi kepedulian warga yang secara sukarela menyerahkan seekor anak orangutan jantan kepada petugas sebagai bentuk dukungan terhadap penyelamatan satwa liar dilindungi. Anak orangutan tersebut ditemukan warga dan kemudian diserahkan kepada BKSDA untuk mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Komandan BKSDA Resort Sampit, Muriansah mengatakan, anak orangutan itu dalam kondisi sehat dan saat ini menjalani perawatan serta observasi awal di pos BKSDA Sampit. Selanjutnya, satwa tersebut akan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan sebelum dipindahkan ke fasilitas rehabilitasi. BKSDA berharap kepedulian masyarakat seperti ini terus meningkat dengan segera melaporkan keberadaan satwa liar dilindungi kepada petugas dan tidak memeliharanya sendiri. Langkah tersebut dinilai dapat memperbesar peluang satwa untuk direhabilitasi dan dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, tabe selamat lingguna latai, salam sahujud karende malempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basenget kajubata, arus. Selamat siang Kulapahari, berjumpa kembali bersama saya Widiasih yang tentunya menemani Kulapahari dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah Kulapahari, di siang hari nanti di jam 11 siang kita akan ada program Teras UMKM dengan narasumber kita owner Esteller Sultan Hafisa, dan kita akan membahas tentang membangun peluang usaha bersama Esteller Sultan Hafisa. Dan juga di pukul 2 sore nanti kita akan membahas tentang mewariskan budaya kepada generasi masa depan. Jadi Kulapahari, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Baik Kulapahari, selanjutnya untuk menemani aktivitas Kulapahari pada hari ini, kita akan menginformasikan atau memberikan info buat Kulapahari ya, tentang apa aja sih yang ada pada hari ini. Nah Kulapahari, di sini kita akan membahas tentang tokoh Indonesia ya. Pada pagi hari ini ada Rianto nih Kulapahari. Dia merupakan seniman tari lengger Banyumas yang menghidupi tradisi. Nah, sejauh mata memandang ya, hanyalah keindahan hutan, sungai, dan langit biru yang memenuhi landscape alam Dusun Kaliori, Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rianto Dance Studio ini merupakan panggung yang didirikan oleh Rianto sendiri ya, Kulapahari. Nah, layaknya ruang belajar bersama, sanggar ini dirancang oleh Rianto untuk membuka akses bagi siapapun yang ingin mendalami kesenian yang berakar pada budaya masyarakat Banyumas. Rianto ini membayangkan sanggar ini sebagai tempat belajar seni bagi anak-anak di sekitar Banyumas, pelajar sekolah menengah kesenian, seniman muda lulusan Institut Seni Indonesia Surakarta, hingga masyarakat umum yang mencintai kesenian Banyumas. Nah, sanggar ini awalnya berada di kota Solo, Kulapahari, lalu dipindahkan ke Banyumas pada 2018. Tidak hanya itu, tidak hanya membicarakan kesenian ya, sanggar ini secara organik justru mempertemukan potensi-potensi yang ada di desa. Nah, bersama Teras Rayu, Rianto dan Studio tak lagi hanya membicarakan kesenian semata. Menurut Rianto, sanggar ini telah berkembang menjadi titik temu beragam gagasan, mulai dari pemberdayaan masyarakat hingga pengelolaan isu lingkungan. Gagasan-gagasan tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai aktivasi sosial dan juga festival seni yang melibatkan generasi muda masa kini. Oke, itu dia Kulapahari tentang Rianto yang merupakan seniman tari lengger Banyumas yang menghidupi tradisi. Selanjutnya, untuk menemani aktivitas Kulapahari di siang hari ini, kita hadirkan satu lagu dari Mersiana Indani dengan judul Menyasal. Selamat mendengarkan.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Selamat kembali 22.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buga macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Keegoisan telah runtuh, larut dalam asa tak berbekas. Menggetarkan rasa insan, hanya tersisa keikhlasan. Bayangkan, bagaimana jika berada di posisi mereka? Haruskah berdiam diri? Tidak.
3: Pastikan bahwa tidak ada yang kesulitan makan, tidak ada itu kemudian kesulitan mereka bisa beristirahat. Jadi sebetulnya kita banyak bantu termasuk apa namanya kasur, ada perlari dan motimo.
2: Bantu sesama, ringankan beban mereka yang tertimpa musibah. Saat kita merasakan kesedihan yang melanda, saat suatu bencana datang melanda, empati menjadi sisipan rasa pengikat saudara.
4: Baik, Kulapahari, buat Kulapahari punya bakat menyanyi yang terpendam, saatnya nih tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar. Syarat dan ketentuan pendaftaran, yaitu yang pertama, WNI putra atau putri usia 16 sampai 25 tahun per 8 November 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Kedua, memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif. Ketiga, bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil. Yang keempat, wajib follow akun Instagram bintangradio.id dan RRI Palangkaraya, follow TikTok Bintang Radio ID, serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin nomor 1, setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat, pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palangkaraya.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Baik, Kula Pahari, dari banyaknya tarian tradisional yang ada di Bali, legong merupakan salah satu tari non-ritual yang tetap lestari dari bertahan melintasi zaman. Tari yang dicirikan dengan gerak tubuh dinamis, gestur jemari lentik dan delik mata yang tajam ini telah bertahan selama hampir 200 tahun. Awalnya nih Kula Pahari, tari legong merupakan tarian sakral yang dipentaskan khusus pada perayaan odalan di dalam Pura Payogan Agung Sukawati. Dari tarian sakral inilah kemudian berkembang sebuah tarian hiburan untuk kalangan bangsawan yang menjadi cikal bakal tari legong modern. Nah, berdasarkan babat dalam Sukawati, tari ini diperkirakan telah ada sejak sekitar tahun 1811. Konon, Raja Idewa Agung Madikarna mendapatkan ilham setelah melakukan pertapaan selama 42 malam di Pura Payogan Agung Desa Ketewel. Dalam pertapaannya, beliau melihat visi para bidadari yang menari anggun dengan iringan musik merdu. Terinspirasi oleh penglihatan tersebut, sang raja kemudian merancang koreografi dan aransemen musik yang serupa. Setelah tari tersebut selesai, beliau mengajarkannya kepada masyarakat Desa Ketewel. Nah, tari ini kemudian diberi nama legong dari penggabungan leg dan gong. Yang leg ini dimana berarti gerak tubuh yang gemulai, sementara gong merupakan salah satu instrumen musik pengiring gerak sang penari. Nah, berdasar penggabungan dua kata tersebut, legong dapat dimaknai sebagai perpaduan harmonis antara gestur tangan dan kaki yang gemulai dengan permainan instrumen gong. Demikian Kula Pahari tentang legong keraton yang merupakan tarian klasik Bali yang bertahan berabad-abad. Selanjutnya kita sama-sama mendengarkan lagu dari Susi Azura dengan judul Batisa Sakuyan Kenangan. Selamat mendengarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
3: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
4: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Oh, you ke?
0: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kelapa hari, kabut asap akibat kebakaran hutan masih menjadi keresahan masyarakat Kota Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir. Dalam hal ini, berbagai sektor melakukan penyesuaian selama potensi kabut asap masih berlangsung, termasuk sektor pendidikan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Muhammad Aswani mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau pelajar mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mengenakan masker untuk menjaga kesehatan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga memberikan wewenang kepada sekolah di wilayah rawan kebakaran untuk menunda pembelajaran apabila kondisi kualitas udara semakin memburuk. Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palangkaraya, Sahrim Pudin mengatakan pihaknya terus memberikan edukasi kebencanaan ke sekolah-sekolah melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana. BPBD juga bekerja sama dengan sekolah untuk membekali siswa pengetahuan mitigasi bencana saat kegiatan MPLS di awal tahun pelajaran baru. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan sekolah menghadapi dampak kabut asap dan potensi bencana lainnya. Dengan edukasi yang rutin, siswa dan tenaga pendidik diharapkan lebih memahami cara melindungi diri saat kualitas udara memburuk. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, Kulapa Hari, senang sekali bisa kembali menemani Kulapa Hari dalam dialog teras UMKM, ruang inspirasi yang menghadirkan cerita-cerita menarik dari para pelaku usaha lokal yang terus berkarya dan berkembang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema Meracik Kesegaran Membangun Peluang Usaha bersama Esteller Sultan Hafisa. Di balik segelas esteller yang menyegarkan ya Kulapa Hari, ternyata ada proses, kreativitas dan juga semangat berwirausaha yang menarik untuk kita simak bersama. Sudah hadir di studio bersama kita Bapak Suraji, selaku owner Esteller Sultan Hafisa. Beliau akan berbagi kisah tentang perjalanan membangun usaha, menjaga kualitas rasa hingga melihat peluang bisnis minuman segar di tengah persaingan yang semakin beragam. Selamat datang Pak Suraji di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Selamat
0: siang. Selamat siang ya. Nih, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Nah, ngomong-ngomong nih, apa kabarnya hari ini nih?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun agak serak-serak karena asap.
0: Karena asap ya, betul. Semoga asap di Palangkaraya cepat kembali sehat ibaratnya.
1: Amin.
0: Nah Pak, sebelum membahas usaha Esteller Sultan Hafisa nih, boleh diceritakan dulu gak sih, gimana awal mula terjun ke dunia usaha kuliner?
1: Awalnya itu sekedar iseng sih Mbak, iseng. Jadi kita itu rencananya bikin garasi bus. Kalau ada konsumen, kita mau kasih apa nih kayak gitu. Jadi ada tempat kosong yang masih ada stand kita buat tempat itu. Gimana kalau kita bikin esteller ya sama istri ya gitu kan. Terus istri setuju. Nanti kalau ada konsumen yang mau pakai unit, nyewa bus pariwisata kita, bisa kita arahin dulu minum esteller, kita kasih promo kayak gitu. Gak taunya malah viral.
0: Rame gitu. Nah, kenapa sih memilih esteller? Apa yang membuat minuman ini menarik untuk dijadikan usaha?
1: Awal muasalnya kita itu memang penggemar esteller asalnya. Bisa dikatakan hampir setiap hari kita keliling minum esteller. Nah, dari situ awalnya. Jadi coba-coba kita buka, dari semua esteller sudah kita coba-coba, kita bikinlah satu resep esteller sultan. Gitu. Oh. Yang konsepnya kita bikin semua itu serba premium, dari buah-buahannya, segala bahan-bahannya kayak gitu.
0: Oke, berarti berawal dari ibarat suka gitu ya, ya jadi suka. Minuman favorit, akhirnya betul. Membuka usaha sendiri.
1: Betul.
0: Nah, nama Sultan Hafisa ini cukup unik nih Bang. Ada cerita atau makna khusus di balik nama tersebut nggak sih?
1: Itu sekedar cuma apa ya? Pertama itu kan kita konsep itu yang namanya bikin orang penasaran. Jadi kita bikin nama Sultan itu dengan tujuan kita bikin buah-buahan atau bahan-bahan yang kita pakai itu harus grade A kayak gitu. Dari situ awalnya. Jadi kita bikin harganya yang bisa menengah ke bawah. Awal masalah kayak gitu.
0: Okay.
1: Terus itu sah nama Sultan. Tiba-tiba aja sih Mbak. Sultan itu tiba-tiba aja. Sebenarnya agak minder sih pertama bikin nama itu agak minder. Tapi mungkin orang pasti penasaran, pasti awal kayak gitu kita pikir. Sekarangnya bener, sesultan apa sih esteller ini gitu lah. Pasti kan gitu kan, awal-awal orang datang tuh pasti kayak gitu. Jadi terbentuklah itu. Kalau Hafiza itu gabungan tiga anak. Jadi Hafiza itu kepanjangan Hafiz, Rafiki, sama Anissa. Nah di situ.
0: Oke, menarik sekali ternyata ya. Ternyata dari bahan-bahan yang premium itu dijadikan nama Sultan.
1: Betul,
0: gitu kan. Pemilihan kualitas buah-buahannya yang harus grade A gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan juga Hafiza ini ternyata gabungan dari ketiga anak beliau. Nah di tengah banyaknya penjual esteller nih Bang, menurut Abang apa sih yang menjadi ciri khas esteller Sultan Hafisa?
1: Mungkin ciri khasnya kurang lebih aja sih Mbak dengan esteller pada umumnya. Cuma konsepnya kita rubah. Konsepnya kita rubah. Jadi platingan itu yang kita utamakan dulu di situ. Soal buah-buahnya harus buah-buah segar di situ.
0: Oke. Okay.
1: Itu sih yang menurut saya.
0: Iya benar sih, kalau plating yang menarik kayak gitu kan, kadang kita tuh sebelum minum es gitu kan harus dipoto ya, gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Apalagi yang sekarang orang serba
0: sedikit
1: sosial media
0: dikit-dikit diunggah gitu ya.
1: Paling tidak di SW lah, di story WhatsApp mereka masing-masing.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, untuk buah-buahannya tadi kan buah-buahan premium ya.
1: Betul.
0: Nah, buah apa aja sih yang menjadi andalan dalam racikan es teler Sultan Hafisa?
1: Itu banyak sih, Mbak. Ada alpukat, ada nangka, habis itu ada kelengkeng. Ada melon, kita melonnya pakai melon oranye di situ. Jadi banyak sih, Mbak. Jadi kayak durian, kita durian pun kita enggak pakai duriannya, kita pakai durian yang premiumnya. Kita pakai durian Medan di situ.
0: Berarti memang dikirim dari luar gitu ya.
1: Iya, kita semuanya dari luar. Kayak distributor, kita langsung kan mainnya ke distributor nih, Mbak. Dari susu, buah, kita ke distributor langsung, tidak ke pengecer.
0: Oke. Nah, ada enggak sih menu favorit atau topping yang paling sering dipilih oleh pelanggan?
1: Kebanyakan sih es teler Sultan Hafisa, yang es teler sultannya, sama es teler premiumnya di situ.
0: Itu toppingnya kan, apa aja, Bang?
1: Toppingnya ada alpukat, habis itu es krim vanila di situ.
0: Ternyata ada es krimnya juga ya. Ini juga sangat menarik banget nih buat dicoba oleh Kulapa Hari. Jadi kalau buat Kulapa Hari yang pengen makan es teler, boleh banget ya. Di mana sih, Bang, alamatnya?
1: Di Jalan Setaji, di depan Taman Nyahu Papan Talibu.
0: Dekat bundaran itu ya.
1: Dekat bundaran. Jadi bisa sambil ajak keluarga jalan-jalan di taman sambil menikmati kulineran yang ada di daerah situ.
0: Oke. Pernah enggak sih, Bang, pelanggan itu memberikan masukan yang akhirnya justru membuat produk es teler Sultan Hafisa ini menjadi lebih baik?
1: Ada sih beberapa. Kayak dahulu itu pernah, kita kan dulu ada pepaya tuh karena banyak yang mintanya nggak usah pakai pepaya, akhirnya kita hapuskan karena beberapa konsumen bilang kayaknya rasanya tabrakan deh, Bang, kalau yang dikasih pepaya itu. Akhirnya kita geser nih pepayanya, kita ganti ke buah yang lain di situ.
0: Oke, ternyata memang masukan dari pelanggan juga bikin ibaratnya memotivasi kita sendiri.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, ada gak sih, Bang, tantangan terbesar menjalankan usaha minuman, terutama saat cuaca gak menentu nih, atau persaingan juga semakin banyak?
1: Kalau di cuaca sekarang, musim kemarau sekarang ya, Kak, ya itu lebih menguntungkan ke kita. Profit pasti ada peningkatan lah sedikit. Nah, tapi di balik itu, di awal-awal kemarau itu profit kita meningkat, tapi kalau sudah mulai masuk ke asap sekarang ini orang jadi malas keluar, jadi mager di situ. Mungkin ramenya lewat di GoFood di situ.
0: Pesan online ya. Oke.
1: Okay. Pesan online di situ.
0: Berarti kalau misalnya di musim hujan kayak gitu apakah kurang?
1: Sangat. Kalau berhubungan dengan es pastilah, kayak kita sendiri aja kalau dingin-dingin nggak mungkin tuh minum es.
0: Iya, carinya yang anget-anget
1: pasti
0: justru
1: anget-anget.
0: Ya.
1: Nah,
0: oke.
1: Sekarang di es teler Sultan Hafisa yang anget-angetnya kita siapin.
0: Oh, ternyata ada juga.
1: Ada.
0: Apa tuh, Bang?
1: Bakso dengan mie ayam.
0: Wih, lengkap sekali ternyata ya.
1: Gitu.
0: Ternyata nggak cuma ada es teler, ternyata juga ada makanannya nih.
1: Betul.
0: Oke. Yang tentunya pasti ada es tehnya juga gitu ya.
1: Pasti.
0: Kalau ada bakso.
1: Pasti.
0: Jadi kalau misalnya gak usah jauh-jauh nih kalau mau makan berat gitu ya, karena sudah ada bakso dan juga mie ayamnya.
1: Betul.
0: Nah, menurut Abang nih, apa sih yang harus dimiliki seseorang jika ingin memulai usaha kuliner seperti es teler?
1: Yang penting yakin aja sih dulu, Mbak. Kita berawal dari keyakinan bahwa usaha kita ini atau makanan yang kita suguhkan ke orang ini memang layak untuk dikonsumsi, terutama dari segi rasa ya. Di situ kalau kita sudah yakin nih dengan makanan yang kita buat, mendingan terjun aja, gas aja sudah, nggak usah mikir dua kali. Kalau faktor laku dan tidak laku itu biarkan konsumen yang menilai. Menurut saya seperti itu.
0: Berarti memang harus ada keyakinan,
1: harus
0: dulu
1: ada keyakinan
0: ya
1: dulu.
0: Oke.
1: Dan ditambah juga modal, Mbak.
0: Iya.
1: Di situ.
0: Ternyata modal juga berpengaruh ya.
1: Berpengaruh di situ.
0: Nah, kalau misalnya nih dalam menjalankan usaha ini, Bang, apakah lebih banyak belajar dari pengalaman atau mengikuti pelatihan atau dari komunitas UMKM gitu, ada nggak sih, Bang?
1: Kita sih dari otodidak aja sih, Mbak. Otodidak. Dari pengalaman kita, dari kita berkecimpung di dunia es ini kan enggak cuma di Es Teller Sultan asalnya, Mbak. Kita dulu juga jualan es yang 5.000-an itu. Nah, alhamdulillah juga viral di situ. Konsumennya banyak juga peminatnya. Okay. Tapi karena keterbatasan waktu juga tempat, akhirnya kita putuskan difokuskan di Es Teller.
0: Es Teller. Jadi di Es Teller itu apakah juga menjual yang minuman yang 5.000-an tadi?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Jadi khusus Es Teller gitu ya.
1: Khusus Es Teller aja.
0: Oke. Nah, gimana sih cara Abang nih mempertahankan pelanggan lama sekaligus menarik pelanggan baru?
1: Nah, itu. Yang susah itu sebenarnya mempertahankan. Mempertahankan itu kalau kita sih penting jaga kualitas produk yang kita jual, habis itu untuk rasa sering-sering karyawan tuh kita kasih apa ya, semacam briefing lah sebelum mereka kerja itu, bahwa kepuasan konsumen nomor satu di situ. Jangan sampai kalaunya barangnya ini nggak ada, jangan nekat, tetap dikasih ke konsumen di situ.
0: Okay.
1: Paling tidak itu disampaikan lah ke konsumen bahwa ini salah satu bahan kita ini nggak ada. Gitu.
0: Masih mau apa enggak?
1: Masih
0: gitu
1: mau apa
0: ya?
1: Enggak, betul. Okay. Di situ.
0: Berarti memang harus menjaga kepercayaan konsumen juga,
1: betul,
0: ya Bang ya. Oke. Apakah Es Teller Sultan Hafisa ini terus melakukan inovasi nih Bang? Karena kan sekarang udah banyak juga kan yang jual Es Teller gitu. Apakah ada inovasi dari Es Teller Sultan ini, misalnya dari varian menu, kemasan, atau cara pemasarannya?
1: Kalau kita sih mungkin ke varian menu ya Mbak ya. Kita tambah varian menu. Kayak di varian menu kita tuh kan yang asalnya nggak ada cendol, kita kasih ada yang namanya es cendol durian di situ. Jadi nggak fokus di es sellernya aja. Jadi di situ nanti ada es kelapa alpukat, macam-macam sih. Jadi variannya kita misalnya ya produk ini sudah mulai banyak yang tahu, sudah banyak nih pengikutnya atau banyak yang suka, kita kasih varian baru, varian baru kayak gitu. Selalu ada gebrakan-gebrakan baru sih di Es Teller Sultan itu.
0: Berarti nggak cuma Es Teller gitu
1: enggak
0: ya ceritanya.
1: Iya.
0: Oke, wajib banget nih buat Kelapa Hari untuk mendatangi Es Teller ini, apalagi di tengah cuaca yang kemarau seperti ini, di tengah cuaca yang panas gitu ya Kelapa Hari.
1: Betul.
0: Karena nggak cuma satu varian aja di sini. Nah, di era media sosial sekarang nih Bang, apakah promosi digital ikut membantu perkembangan usaha?
1: Sangat banget, sangat-sangat banget. Jadi, kita juga ada kolaborasi dengan beberapa influencer. Kita collab dengan mereka, kita minta bantu mereka untuk promosikan produk-produk kita di situ. Memang sangat penting Mbak, terutama lewat sosial media kita. Kita kan juga ada tuh dari TikTok, Instagram, di Es Teller Sultan itu. Jadi kalau mau melihat update terbarunya tentang Es Teller Sultan, jangan lupa follow Instagramnya, juga TikToknya, Es Teller Sultan Hafisa.
0: Jadi tapi yang lebih rame ini akun media sosial yang mana nih Bang?
1: Dua-duanya rame sih Mbak.
0: Dua-duanya rame.
1: TikTok sama Instagram lumayan sih viewersnya di situ.
0: Apalagi kayak TikTok gitu ya, karena
1: betul,
0: jangkauannya luas banget.
1: Betul.
0: Nah, apa sih pencapaian yang paling membuat Abang nih bangga sejak menjalankan Es Teller Sultan Hafisa ini?
1: Apa ya Mbak ya pencapaiannya? Ya senang aja sih. Kayak banyak pelanggan yang suka dengan Es Teller kita, juga banyak instansi-instansi yang percaya dengan produk kita di situ. Jadi rasa senang tuh, orang jualan itu bangga itu, senang itu pada saat konsumen itu mau balik lagi beli produk kita itu.
0: Oke.
1: Jadi pencapaiannya senang banget lah pokoknya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah pokoknya.
0: Karena kan ibaratnya konsumen yang merasa puas gitu pasti balik lagi gitu ya.
1: Iya betul.
0: Karena wah di sini enak nih, apalagi kalau sudah dari omongan di sini loh enak Es Tellernya, pasti lebih cepat ya terkenalnya gitu.
1: Iya. Dan juga saya minta kalau buat konsumen ada pelayanan kita yang kurang bagus, langsung sampaikan aja ke kasir. Kita tidak anti kritik, kita siap dikritik kalau sifatnya untuk membangun, kayak gitu sih.
0: Oke. Apa sih harapan Abang nih terhadap perkembangan UMKM kuliner di Palangkaraya ke depannya?
1: Harapan saya sih terutama ke pemerintah ya, bisa support tuh sama UMKM di yang ada di Palangkaraya, permudah mereka untuk berusaha lah paling tidak di situ. Jadi peluang-peluang sebenarnya banyak. Jadi tergantung kita, cara kita menerapkan di lapangannya. Jadi harapannya mudah-mudahan UMKM di Palangkaraya semakin berkembang lah, Mbak. Mm-hmm. Semakin banyak pengusaha-pengusaha di bidang F&B ini yang terjun di Palangkaraya. Karena kan di Palangkaraya ini terbatas masih, Mbak. F&B ini terbatas masih gitu loh. Masih belum banyak yang percaya atau yang terjun langsung di F&B Palangkaraya di situ, terutama untuk yang cabang-cabang makanan-makanan yang dari luar-luar daerah di situ.
0: Oke. Okay. Nah, kalau menurut pengalaman Abang nih, apa sih apakah usaha minuman seperti ini masih punya peluang besar di Palangkaraya?
1: Sangat, sangat. Kalau kita kreatif sih sebenarnya banyak sih, Mbak, peluang-peluang usaha di Palangkaraya kalau untuk segi makanan lah ya, di F&B loh ya.
0: Kuliner gitu,
1: kuliner
0: ya.
1: Kita berbicara kuliner, banyak banget. Itu banyak kan yang makanan-makanan sekarang. Karena sekarang nih, Mbak, apa-apa itu bisa viral gitu.
0: Betul, apalagi viral melalui media sosial.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Gitu. Gampang viral sekarang ini. Uh-oh. Dan juga gampang juga tutupnya, itu yang saya bingung.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi yang susah itu sebenarnya bukan membangunnya, tapi mempertahankannya. Di situ. Alhamdulillah sih sudah 4 tahun, hampir jalan 4 tahun kan SLU Sultan.
0: Berarti lumayan lama juga sudah ya.
1: Betul.
0: Karena banyak ibaratnya memang yang kuliner-kuliner gitu awal-awalnya viral.
1: Betul.
0: Banyak orang yang penasaran gitu ya. Karena itu viral. Terus tapi beberapa bulan kemudian gitu udah tutup gitu.
1: Betul.
0: Udah sepi.
1: Betul.
0: Nah, untuk mempertahankan biar tetap bertahan itu gimana sih, Bang? Ada kuncinya enggak?
1: Ya, dari segi rasa mungkin, habis itu pelayanan, servis kita ke konsumen. Mungkin itu aja sih, Mbak, nggak ada yang lain.
0: Pokoknya yang
1: kunci
0: pasti kunci utamanya adalah rasa dan juga pelayanan.
1: Betul,
0: dari karyawannya.
1: Betul,
0: juga ya.
1: Betul.
0: Berarti harus memang harus di briefing dulu ya, Bang?
1: Betul, karena briefing itu penting buat saya. Sebelum bekerja itu di briefing dulu, jadi keluhan-keluhan karyawan kita ini kita tahu di situ. Kan nggak mungkin kita pegang sendiri itu kan pekerjaan tuh, Mbak. Pasti kan karyawan juga kan. Nah, karyawan tuh kadang-kadang takut mau menyampaikan ke ownernya, ke bosnya di situ, atau ke pimpinan yang di pekerjaannya di situ.
0: Berarti dengan adanya briefing ini semuanya kayak jadi aman terkendali.
1: Jadi aman terkendali, betul.
0: Oke, jadi kuncinya juga adalah adanya briefing sebelum bekerja gitu ya,
1: betul,
0: Bang?

0: kita survei di lapangan, tempatnya oke, cuma kita cari bahan bakunya susah. Jadi untuk harga nanti otomatis jadi naik di situ karena terkendala bahan baku di kabupaten-kabupaten.
1: Oke, terakhir nih sebagai penutup, boleh nggak sih menyampaikan pesan atau motivasi untuk para pendengar Perompat RRI Palangkaraya yang ingin mulai berwirausaha biar sukses gitu seperti abang?
0: Pesannya sih kalau untuk mau berusaha terutama di bidang kuliner F&B, saran saya jangan takut dan jangan ragu. Pokoknya sudah ada menu yang mau dibuat, dibuat dulu, dicoba di keluarga dulu. Kalau memang oke, langsung gas. Oke. Langsung gas aja.
1: Pokoknya harus yakin gitu ya.
0: Harus yakin di situ. Kan sekarang ini semua dipermudah dengan sosial media di situ. Jadi saran saya tidak perlu modal besar. Yang penting jangan takut untuk memulai. Di situ jangan takut untuk memulai. Harus cepat-cepat dimulai. Kalau sudah punya progres, sudah punya apa yang mau dibuat, segera aja sudah itu. Jangan takut. Insya Allah nanti
1: rezeki itu pasti ada sendirinya ya. Asal kita konsisten juga ya,
0: betul,
1: Bang ya.
0: Betul sekali.
1: Oke. Nah, enggak terasa nih Kelapa Hari dan juga Bang Suraji. Sahabat Perompat RRI Palangkaraya, Kelapa Hari, kebersamaan kita di Dialog Teras UMKM hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Suraji, owner Esteller Sultan Hafizah, yang telah berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi tentang bagaimana sebuah minuman sederhana dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan jika dijalankan dengan ketekunan, kualitas, dan juga pelayanan yang baik. Semoga obrolan kita hari ini dapat memberikan motivasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan para pelaku UMKM, untuk terus berani memulai usaha, berinovasi, dan juga memanfaatkan setiap peluang yang ada. Saya Widiasih selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Kelapa Hari. Sampai jumpa di Dialog Teras UMKM berikutnya dengan tema-tema inspiratif lainnya. Salam sukses untuk UMKM Indonesia, salam sehat, dan sampai jumpa.

0: ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang gak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada konten media sosial.
2: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
3: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
2: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
3: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
4: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Kulapa Hari, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi dalam rangka mendukung publikasi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada seksi publikasi dan dokumentasi. Panitia Seksi Humas dan Dokumentasi Diskominfo Santik Kalimantan Tengah, Ferawati, mengatakan rapat tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh unsur yang terlibat agar pelaksanaan publikasi dan dokumentasi berjalan optimal selama rangkaian kegiatan berlangsung. Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Diskominfo juga menyiapkan desain publikasi serta menyusun surat edaran terkait pemasangan spanduk, penayangan konten di media sosial, dan videotron. Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah, Ika Lelunu, memastikan PWI Kalteng mendukung penuh pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh insan pers untuk turut menyukseskan kegiatan melalui peliputan yang profesional serta mematuhi seluruh tata tertib yang telah ditetapkan panitia. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari di siang hari ini Widi akan menginfokan nih bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Palangkaraya menggandeng Forum Bela Negara atau FBN untuk memberikan materi penguatan bela negara dan kewarganegaraan kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka Kota Palangkaraya tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian pemusatan pendidikan dan pelatihan di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Tengah, Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 Palangkaraya pada Rabu lalu. Materi disampaikan langsung oleh Ketua FBN Kota Palangkaraya, Mambang Itubil. Ia menekankan bahwa calon paskibraka harus memiliki pemahaman mendalam mengenai bela negara sebagai bagian dari jati diri dan tanggung jawab sebagai warga negara. Menurut Mambang, tugas paskibraka tidak hanya sebatas baris berbaris atau mengibarkan bendera. Lebih dari itu, tugas tersebut merupakan cerminan semangat nasionalisme dan bentuk penghormatan terhadap para pahlawan bangsa. Ia menambahkan, penguatan wawasan bela negara secara tidak langsung dapat membentuk kader muda yang disiplin, berjiwa kepemimpinan, serta loyal terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dia Kulapa Hari tentang calon paskibraka Kota Palangkaraya yang mendapatkan pembekalan dari Forum Bela Negara. Selanjutnya nih, untuk menemani aktivitas Kulapa Hari di siang hari ini, Widi hadirkan satu lagu dari Riana Busu dengan judul Umay Kuteharu. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi pendidikan

0: parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Baik, Kulo Pahari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulo Pahari, olahan makanan berbahan daging memang sudah menjadi identitas kuliner Madura. Tapi jangan salah nih Kulo Pahari, Madura tak hanya terkenal dengan cita rasa gurih, namun juga sajian manis yang cocok dinikmati siapa saja. Nama sajian itu adalah tajin sobih. Sekilas, tajin sobih ini mirip dengan bubur sumsum atau biji salak yang lagi naik daun saat Ramadan. Nah, namun yang membuat tajin sobih begitu istimewa ini adalah kehadiran cenil berkuah warna coklat yang membedakannya dari bubur-bubur lainnya. Jika membuat bubur sumsum, santan dan gula merah bisa dilakukan oleh semua orang. Menciptakan cenil berkuah warna coklat ini adalah suatu seni yang tidak semua orang mampu menguasainya. Inilah yang menjadi ciri khusus dari tajin sobih khas Bangkalan. Sebuah rahasia kuliner yang menggoda selera dan hanya bisa dirasakan di Bangkalan. Nah, pada dasarnya nih Kulo Pahari, tajin sobih merupakan jajanan pasar yang jamak dijual saat pagi hari. Terbungkus manis oleh daun pisang, tajin sobih mengusung sejarah dan nama desa yang melahirkannya, yaitu Desa Sobih di Bangkalan. Nah, sedangkan tajin ini artinya bubur dalam bahasa Maduranya, memberikan penghormatan pada asal-usulnya, sementara sobih menghadirkan sentuhan lokal yang kental. Dibalut dalam nuansa tradisional, tajin sobih menggoda selera dengan varian bubur putih, bubur coklat, dan mutiara yang memikat. Yang membuatnya begitu istimewa adalah paduan kuah santan dan gula merah cair yang melimpah, disiram dengan penuh kelembutan di atas bubur. Jadi bisa banget nih, ini jadi rekomendasi Kulo Pahari untuk menu sarapan ya Kulo Pahari, karena ini juga sudah ada gula merahnya gitu kan, lengkap banget pokoknya, enak buat Kulo Pahari santap di pagi hari. Nah, Kulo Pahari, selanjutnya nih kami hadirkan lagu dari Nur Hayati dengan judul Baya Babi Biasa. Selamat mendengarkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget ini barang, sumpah.
2: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
1: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
2: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
2: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
2: apalagi?
1: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
2: Ini uangnya.
3: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
4: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah Kelapa Hari, jika ada satu kuliner Indonesia yang sangat legendaris, praktis dan tetap eksis di tengah gempuran budaya kuliner mancanegara, mungkin pecel adalah jawabannya. Di era modern makanan serba instan nih, pecel masih menjadi pilihan kuliner yang digemari berbagai kalangan. Salah satu jenis pecel khas Jawa Timur yang eksis hingga kini adalah pecel semanggi. Terkhusus Jawa Timur, memang surganya pecel ya Kelapa Hari. Sajian sarapan khas Surabaya yang satu ini kerap menjadi pilihan menu makanan bagi pelancong maupun warga setempat. Begitulah kota pahlawan, kuliner serba saus kacang seperti rujak cingur, rujak soto, tahu tek, lontong balap, sate klopo mampu membuat lidah terlena saat menikmatinya. Dari ujung timur hingga ujung barat, kehadiran pecel dengan berbagai macam varian banyak ditemukan. Pecel Madiun misalnya, adalah salah satu varian pecel yang ada di Jawa Timur. Meski masih eksis, sayangnya pecel semanggi kalah pamor dengan kuliner Surabaya lainnya. Meski ada 2022 lalu, pecel semanggi Surabaya mendapat penghargaan istimewa sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, semakin sulit menemukan penjajah pecel semanggi yang legendaris ini. Padahal, pengakuan ini menjelaskan bahwa pecel semanggi memiliki peran yang vital dalam warisan budaya kota Surabaya. Nah, Kelapa Hari, daun semanggi yang tumbuh liar di sekitar sawah dan sungai tempat warga Benowo tinggal, setelah dipanen kemudian dijemur untuk mengurangi kadar airnya. Setelah itu, daun semanggi dikukus dijadikan pecel dan dijajakan. Jika pecel di banyak daerah melalui proses direbus, lain dengan semanggi yang melalui proses kukus. Dibalut dengan bumbu kacang, berpadu dengan ketela rambat, pecel semanggi menciptakan karakter kuliner yang begitu khas. Keistimewaan pecel semanggi semakin terasa ketika disajikan bersama kerupuk uli atau kerupuk nasi, menghadirkan sebuah sajian lengkap yang siap menjadi bintang di layar kuliner kota Surabaya. Itu dia Kelapa Hari tentang pecel semanggi yang praktis dan eksis di tengah terpaan zaman. Selanjutnya Widi hadirkan satu lagu dari Erika Sinta Bella dengan judul Hatue Impian. Selamat mendengarkan.

0: ni Berta, itahayak yung mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas ka, singa dia sa mga tampi. Handaw to na itam ninun bansos, puna raja kita hilah.
1: Iyo, puna tutu je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu, padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah apang ku milik kereta lusuang dapur ni. Pek ka dia awi kabaling ku tepalus lepah hi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repah.
0: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
4: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

Kulapa Hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan se-Kalimantan Tengah tahun 2026 di Gedung Serbaguna Gor Indoor Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dan kelurahan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan melalui kesamaan visi, tekad, dan langkah seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga pemerintah desa dan kelurahan. Menurutnya, pembangunan sejatinya dimulai dari desa dan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik sekaligus penggerak pembangunan masyarakat. Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh diartikan sebagai pengurangan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Baiklah Pak Hari, saatnya kita ikuti suara budaya Nusantara bersama Perompat RRI Jakarta dan juga RRI Tanjung Pinang dengan judul Membaca sebagai Jalan Mengenal Identitas Daerah dengan narasumber Heri Mahendrawan Esos, Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Selamat mengikuti.
1: Nomor kita di studio nih Bang Jo.
2: Siap.
1: Boleh
2: siap dikenal aja.
1: Dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Heri Mahendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Heri Mah.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Panggilannya apa nih? Panggilannya Bang Heri Mah.
2: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
1: Oh, Eri.
3: Enggak nyambung ya.
1: Oke, gimana kabarnya? Baik, sehat,
2: sehat ya?
1: Sehat
2: ya Bang ya.
1: Iya, di Jakarta ada Bang Jo nih, mungkin boleh disapa dulu.
2: Iya,
1: Bang,
2: assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
2: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Perompat, boleh disebutin dulu nomornya Perompat Tanjung Pinang berapa?
1: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771 44 90 50, atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811 7048 8660.
2: Oke, siap. Kalau di Perompat Jakarta kita di 0213504510, dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RNet, pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini, atau SMS juga boleh dah ya. Kalau kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu, di 0812 11 24 928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo, Kak Yulia.
1: Baik, Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau, pada tanggal 7 Agustus 2006, kembali kita di suara budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih, Bang Erik ya, kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar, tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang gak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda gitu, bisa, kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
1: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya, berarti
1: benar.
3: Mulai dari anak usia sekolah, masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
1: Oke. Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
1: Oke, Taman Bacaan Masyarakat. Berarti ini anggotanya ada berapa Bang kalau di Kepulauan Riau? Orang kayak berarti ya?
3: TBM tuh gini, kalau saya kan dari forum TBM ya.
1: Okay.
3: Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
1: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih, Bang, ya. Kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
1: Oke. Nah, tapi kan kita tahu sekarang nih, Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya. Semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih, Bang, cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh, di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya? Oh, ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
1: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Baca, gitu.
1: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya, Bang. Ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau dari forum TBM sendiri, Bang, apa nih? Bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Ya, kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya ada dua kali yang mereka belajar berpantun atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan. Jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk. Ayo belajar nulis pantun yuk kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana segala macam. Jadi diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
1: Kalau Bang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
1: Oke, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada beberapa program gitu ya, Bang?
3: Ada program-program.
1: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah, yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas macam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga TBM itu kan kalau kayak forum TBM itu kami menjalin kemitraan kerjasama dengan Pemda gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita itu.
1: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya, Bang, ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh, Bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen, itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan. Okay. Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh. Dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana gitu. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
1: Bisa dengan budaya Melayunya ya. Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
3: Seharusnya.
1: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu, Library Fest. Itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan Umrah.
1: Jadi
3: dengan Umrah itu jadi dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba meresume buku gitu. Membuat resensi.
1: Gitu. Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
3: Oh, pantun dan mendongengnya iya.
1: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
1: Oke. Berarti Bang, selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TMB, TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh, ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng.
1: Okay.
3: Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi mendongeng, menceritakan tentang budaya kita.
1: Okay.
3: Itu kayak senang sendiri gitu, kayak kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
1: Gitu. Lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin harum.
1: Oke. Okay. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang ya, saya ketahui ya kalau media sosial kan cangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang Mila membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini?
3: Harusnya nggak jadi masalah ya.
1: Okay.
3: Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang, kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman, okay, terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar itu gak bosan.
1: Oke, berarti diselaraskan gitu ya. Tapi kalau tadi mereka bilang gini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu, dibandingkan baca buku yang bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
1: Itu
3: nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya, yang pertama dia membaca dulu gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
1: Iya, benar-benar. Ini kalau ada yang nelpon, Bang Jo, ada yang nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
2: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
1: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya. Okay. Karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. mulai, mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu. Nah, sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku.
1: Oh, gitu. Oke.
3: Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
1: Oh, agak berbeda
3: ada
1: ya.
3: Ada hal yang berbeda, sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modal dia, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
1: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana bang, caranya bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun di mana, ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
1: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend ini. Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadi referensi gitu kan. Oke. Tapi ini bang, harapan dari forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
1: Oke. Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan lagi bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Okay. Nah itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel.
1: Ada novel gitu.
3: Karyanya. Jadi dibahas sama-sama.
1: Oke, tapi bang kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh, enggak juga.
1: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
1: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
1: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
1: Oke.
3: Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
1: Pekanbaru ya.
3: Kan dulu kan kita satu provinsi ya, provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
1: Oh.
3: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piring dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah konon katanya dari kata riuh ini.

0: Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari
1: Bisa.
0: novel juga berarti ya.
1: Bisa banyak cara.
0: Oke. Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
1: Kayaknya belum deh
0: Oh,
1: sejauh
0: belum.
1: ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat novel fisiknya. Kayaknya digitalnya saya nggak tahu nih. Udah ibu yang namanya Bu Ira yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana? Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
0: Oh, akan dibedah sama-sama
1: Ya.
0: gitu ya. Tapi dalam waktu dekatnya akan ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut.
1: Ramai sih
0: Oh,
1: lumayan.
0: ramai. Dari berbagai kalangan umur.
1: Kalau nanti itu mahasiswa sih,
0: Oh,
1: karena kan
0: mahasiswa.
1: di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
0: Oh, oke. Tapi kesulitannya apa, Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, eh, ini ada bedah buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial. Tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
1: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
0: Minatnya tadi ya.
1: Iya, kan beda-beda nih.
0: Iya.
1: Ya kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
0: Oke. Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak, Bang? Bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
1: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
0: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
1: Kecil, dari kecil.
0: Oh, dari kecil.
1: Ya.
0: Itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja? Mungkin dari apa dulu?
1: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga masih ingat tuh
0: Masih ingat ya? Wah, itu
1: cerita
0: memang banget
1: zaman
0: sih.
1: SD.
2: Itu efek
0: Tapi
2: dari
0: selama
2: baca
0: Abang
2: ya, Bang Heri ya.
1: Hobi baca dari
2: Nah,
1: kecil.
2: efek baca jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
0: Iya, benar. Kita udah lupa kayaknya terakhir.
2: Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja
0: Iya,
2: karena lihat
0: benar. Jadi
2: buku.
0: cek terus tuh ya.
2: Kita cek mulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda
0: Boleh.
2: break istirahat dulu satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Perempat Tanjung Pinang dan juga Perempat Jakarta setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan Perempat pemirsa Renet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop pendengar Perempat dan juga pemirsa Renet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Jadi tadi, Bu. Kalau

0: Nyapa yon?
1: Halloween party. Garo PC matamu bar dikopi uang iki. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke, pokoke kuat
1: wis. Roh aku nek enak, sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet mendengar Perompat di siang hari ini barengan Ayu Joritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah yo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul, nggak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Ini Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Gugu.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, Jojo Aditya.
1: Iya, Cik Gugu.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya kejik ke Tanjung Pinang dulu,
1: iya,
3: ya.
1: Iya, silakan Cik Gugu, dipercepat juga ya, Cik Gugu ya.
3: Jojo nggak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya, Bang Jojo. Yeah. Assalamualaikum dulu buat Bang apa ya, manggil Bang Heri?
2: Panggilannya Bang Eri. Iya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis
2: kelihatan ya.
3: Temanya nama mama apa, bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya?
2: Daerah
3: masing-masing kan punya ininya sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa, membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, yang Cegu sangat bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Tanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kata gurindamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada gurindam 12. Sama yang apa tuh, yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau Karya itu kan, apa gimana itu menurut abang ya, Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan. Apa tuh
3: biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini, pantunnya kalau salah, ini pantunnya kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini, ini pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantunnya.
2: Baik, terima kasih Cegu.
1: Terima kasih Cegu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cegu Ria nih.
1: Oh, semangat banget. Semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali kita
1: siap, ini kita akan dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita. Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua divisi.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Ya, ini membaca sebagai jalan mengenal identitas ya, akan ininya temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu, iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana, okay, yang pokok utamanya gitu.
1: Okay,
4: oh ya, Mbak Jojo, tadi yang Cigu tadi banyak bahasa basi, bahasa nabal sini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu, Cigu.
1: Bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu, gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab apa namanya pertanyaan dari Cegu Ria dan juga Cegu Bang Leman.
2: Oke, mau Bang? Masih ingat, Bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin boleh dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya
5: iya.
2: Tanjung Pinang. Oke, boleh.
5: Nah, jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan
2: Bu Ciguria. Mungkin lebih kayak
5: mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ciguria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja, bahan bacaan yang di sana.
2: Okay.
5: Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi gitu untuk baca buku. Kalau nggak salah Bunga Rampai historiografi atau apa gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau. Bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman,
1: Tanjung
2: Pinang tuh kalau kita membaca nih Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sanskerta.
5: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam Melayu nih, Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu.
1: Ada which is
5: yang
1: bahasa Indonesia gitu ya.
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Tapi juga ada. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
5: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda. Kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi. Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca
1: juga, ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari bang, apa namanya Kak, Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
5: Kalau kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa, terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu, bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa, gimana ceritanya, bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga, ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, eh bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
1: Apresiasi juga ya khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti nih di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung Pinang.
2: Halo Mbak Ica.
6: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu, loh kayak kepenekan Lisa tuh kalau disuruh membaca tuh kalau kayak itu main HP dia nggak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya mamanya tuh dia main sama mamanya mau baca, males katanya mau baca.
1: Oke.
6: Ah, cuma itu aja. Ica mau, ini dan satu pantun untuk
1: kenapa Cak? Boleh, silakan Cak.
6: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakap. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
6: Masa yang lalu jangan dikenang, supaya kita bersenang-senang.
1: Siap.
6: Terima kasih yang balik si Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca, karena suruh baca mamanya diomelin. Membentol mamanya gak disuruh baca.
5: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya, iya.
5: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu. Dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya kalau guru ya.
2: Ya, ada bintang-bintangnya gitu Bang
5: Jo. Dan mungkin juga enggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Iya, komik.
5: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka gitu. Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka, tapi enggak apa-apa. Yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
5: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Karena saya pernah ketemu itu tapi lawan.
5: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh tepi lautnya.
2: Ya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo, ada orang jogging.
1: Oh seru ya.
2: Ya kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku gitu, tapi gratis gitu, gak bayar.
1: Buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
5: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan.
2: Ada
5: juga, tapi gak selalu ada ya.
1: Tergantung. Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya, pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria, kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
5: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji ya. Oke.
5: Okay. Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah selesai jawab ya, Cik Gu ya.
2: Ya, Cik Gu ya. Iya, kata Cik Gu, siapa?
1: Iya, langsung dibeli ya, Cik Gu ya, bukunya biar baca, biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketemu Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah, ya. Ini ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirannya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
5: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga, bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana, segala macam segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang. Minat zaman sekarang sih banyak lah,
2: banyak
5: di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
1: Iya,
2: cuma dikemas semenarik mungkin.
1: Kemasannya, ya. Dikemasnya baru gitu ya, ke lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya, yang digital kali, kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
2: Iya, siap. Dari digital. Siap. Sekarang baca-baca buku sejarah baik bisa dari digital.
1: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
5: Iya, betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
1: Aduh, boleh lagi, sebutin ya, lagi dah ya.
2: 0771 444 9050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini dulu dari tema.
2: Oke, mungkin
5: insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah, sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya, gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya, Bang ya. Sebenarnya macam orang mikir kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana, Kak Yulia?
2: Nah, terputus lagi.
1: Oh, terputus. Aduh, kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa ngat penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po pendengar Perempat pemirsa Renet ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya Kak Aduh, Yulia?
2: Belum bunyi lagi Bang Yul.
1: Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
5: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda. Yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja. Ya, jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar.
1: Karena nggak bisa langsung brek. Dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
2: Benar.
1: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan Perempat pemirsa Renet bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan di rumah doang main gadget ya, segala macam, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
2: Iya.
1: Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yulia untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat nih, kayaknya kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNA. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta, di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo juri tepam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kelapa Hari, Kalimantan Tengah memiliki beragam cabang olahraga rekreasi dan tradisional yang perlu terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Salah satunya adalah olahraga panahan tradisional yang kini mulai digencarkan oleh komunitas Palangkaraya Archery Club melalui berbagai kegiatan latihan dan pembinaan. Ketua Palangkaraya Archery Club, Sally Veronica, mengatakan komunitasnya saat ini tengah berupaya melengkapi persyaratan untuk masuk di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia.

memperluas jangkauan pembinaan olahraga panahan. Sementara itu, Koordinator Latihan Palangkaraya Archery Club Ahmadi mengatakan, salah satu kendala yang sering dihadapi komunitas adalah jumlah anggota yang berubah-ubah karena kesibukan masing-masing. Menurutnya, diperlukan upaya yang lebih masif untuk menarik minat anak muda agar lahir generasi penerus yang mampu menjaga eksistensi panahan tradisional. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Kulapa Hari. Senang sekali bisa kembali menemani Kulapa Hari dalam obrolan budaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mewariskan budaya kepada generasi masa depan. Budaya bukan hanya tentang tarian atau pakaian adat, tetapi juga nilai, tradisi, bahasa, hingga cara hidup yang menjadi identitas kita. Lalu, bagaimana nih peran generasi muda dalam menjaga dan mewariskan budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman? Untuk membahasnya, sudah hadir bersama kita dua narasumber yaitu Titin dan Kaila, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Selamat datang Titin dan Kaila.
1: Ya, halo Kak.
0: Aduh, lembut sekali suaranya. Nah, langsung aja ya kita mulai dialog kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya aku mau nanya kabar dulu nih, gimana kabar kalian berdua?
1: Baik ya.
0: Semoga suaranya nggak bindeng-bindeng karena asap ya. Aman aja kan?
2: Jujur kalau pagi sih Kak, biasanya hidung suka
0: pedih gitu kan.
2: Terus
0: sama
2: kesumbat sebelah.
0: Semoga udara kita cepat kembali membaik.
2: Amin.
0: Nah, kita langsung aja nih ke inti dialognya. Menurut Titin dan Kailila ya?
2: Ya, Kailila Kak.
0: Kailila, apa sih yang dimaksud dengan mewariskan budaya kepada generasi masa depan menurut kalian?
2: Kalau menurut aku ya, mewariskan tuh berarti artinya tuh menjaga, terus mengenalkan dan meneruskan nilai tradisi, seni, dan budaya gitu Kak.
0: Kalau menurut Titin?
3: Kalau menurut aku betul, mewariskan itu bukan cuman kita menjaga barang peninggalan aja, tetapi dengan meneruskan nilainya juga, tradisinya juga, serta identitas daerah itu gitu, supaya nggak tergerus zaman gitu.
0: Oke. Sebagai mahasiswa nih, apakah budaya masih memiliki tempat penting di kehidupan anak muda saat ini?
2: Iya kayaknya ya kak. Karena budaya masih sangat penting karena menjadi identitas bangsa sebagai generasi muda. Kita perlu tetap mencintai budaya meskipun hidup di era modern gitu kak.
0: Oke. Ada pendapat dari Titin? Apa sama?
3: Kalau aku budaya masih punya tempat sih kak, cuman cara nikmatinya aja yang beda gitu. Karena kan kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga, tapi nggak bikin itu tetap tertinggal gitu.
0: Oke. Nah, apakah budaya daerah yang paling dekat atau paling berkesan bagi kalian sejak, maksudnya apa budaya daerah yang paling dekat atau paling berkesan bagi kalian sejak kecil?
3: Jujur kalau tempatku budaya gotong royong sih kak, karena di tempat kami tuh kesulitannya lah gitu, itu tuh ini banget.
2: Kalau menurut aku ya, kalau di tempatku tuh yang lebih berkesan itu tarian tradisional kak, sama kuliner khas dari Kalimantan Tengah gitu kak.
0: Nah, di era digital sekarang nih, menurut kalian apa tantangan terbesar dalam melestarikan budaya lokal?
3: Tantangan terbesarnya udah pasti budaya yang dari luar ya, karena mereka tuh cepet banget ya percepatan pokoknya kayak apa budaya mereka tuh cepet banget masuk ke kita gitu. Terus anak-anak sekarang juga lumayan minim pemahamannya tentang budayanya sendiri gitu.
2: Kalau dari aku ya, mungkin tantangan terbesarnya adalah mempengaruhi budaya luar yang semakin kuat serta kurangnya minat sebagai generasi muda untuk mempelajari budaya di dalam daerah kita gitu kak.
0: Oke. Apakah perkembangan teknologi justru mengancam budaya atau malah bisa menjadi peluang nih?
2: Kalau menurut aku malah jadi peluang ya kak, buat lebih memperkenalkan budaya kita dari, misalnya tuh dari Instagram gitu kan, dari TikTok, entah dari YouTube gitu kak.
0: Oke.
3: Kalau dari aku sendiri, bisa jadi ancaman, bisa juga jadi peluang. Cuman untuk sekarang teknologi sangat ininya jadi peluang sih kak, buat promosi juga gitu. Jadi kayak teknologi sekarang tuh untuk sekarang lumayan lah untuk jadi peluang buat memperkenalkan budaya gitu.
0: Apalagi di media sosial yang lagi viral-viral kayak gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Yang sering digunakan oleh anak muda.
3: Iya.
0: Pernah gak sih kalian melihat teman sebaya yang kurang mengenal budaya daerahnya sendiri? Terus menurut kalian apa tuh penyebabnya?
2: Mungkin karena itu ya, mungkin dari kecil tuh mereka gak dikenalin sama budaya kita gitu kak, mungkin gak diajarin, dibilangin mungkin ya gitu dari kecil gitu kak, mungkin gitu.
0: Okay. Bisa juga ya memang. Makanya kalau peran orang tua sendiri juga sangat penting ya.
2: Betul.
0: Untuk memperkenalkan budaya ini.
2: Iya betul.
0: Nah menurut kalian nih apa sih, apakah budaya lokal ini masih dianggap keren oleh generasi muda saat ini seperti kalian nih, generasi alpha atau generasi Gen Z nih?
2: Gen Z,
3: Gen Z dong.
2: Tapi boleh kalau mau alpha.
0: Keenakan nih kemudaan ya.
3: Jujur budaya kita nih ya, yang di Kalimantan Tengah aja dulu nih kita bilang, sejauh ini keren banget karena sekarang adanya perpaduan fashion nih, pakai barang-barang kita kayak misalnya apa sih namanya, kayak kan ada tuh yang bahala itu, nah itu bisa direkreasi kak gitu, dan itu jadi tren fashion sekarang gitu.
0: Oke. Kalau dari Kalila ada tanggapan nggak?
2: Mungkin kurang lebihnya sama aja kak, kayak sama kayak punya Titin juga kayak gitu kak.
0: Nah terus gimana nih cara mengubah anggapan bahwa belajar budaya itu membosankan?
2: Mungkin dengan cara biar tidak membosankan tuh mungkin dengan dibikin kayak permainan gitu mungkin ya kak. Permainan dari Kalimantan Tengah gitu kan seru-seru tuh, mungkin itu dari
0: kayak
2: situnya biar nggak terlalu membosankan
0: gitu ya.
2: Iya gitu kak.
3: Mungkin itu. Kalau aku juga sama, pokoknya kayak bagaimana cara kita mengemas itu menjadi sangat menjadi kreatif gitu. Terus kita juga bisa bikin konten, kompetisi konten, terus kayak festival pop daerah kita atau loka karya yang santai-santai aja gitu. Gitu. Jadi nggak bikin bosan.
0: Oke, memang ibaratnya harus dengan seperti cara-cara yang menyenangkan gitu.
2: Iya,
0: ya
2: betul.
0: Biar nggak bosan, sama kayak kita belajar biasa pun juga kan kadang kita bosan ya. Harus diselingi juga dengan permainan-permainan
2: betul.
0: Gitu. Nah apakah keluarga ini masih memiliki peran penting dalam mengenalkan budaya kepada anak-anak?
3: Peran keluarga sangat penting karena mereka adalah orang pertama yang kita temuin gitu, orang pertama yang kita kenal, jadi peran keluarga itu sangat penting. Rumah juga penting banget perannya, maksudnya kayak orang rumah tuh penting banget perannya karena mereka tempat pertama buat kita mengenal bahasa kita, terus sopan santun, sama tradisi lokal kita, gitu.
0: Nah, Kalila, sebagai mahasiswa nih, apa bentuk nyata yang bisa dilakukan untuk ikut melestarikan budaya?
2: Mungkin dengan cara mengikuti kegiatan budaya, terus membuat konten edukasi budaya, dan juga mengikuti festival budaya, serta mengenalkan budaya daerah kita, gitu, Kak.
0: Oke. Contohnya kayak ada festival budaya Isin
2: Mulang. Iya, itu bisa, Kak, benar.
0: Nah, Titin, apakah kampus memiliki peran nih dalam memperkenalkan budaya kepada mahasiswanya?
3: Jujur harusnya sangat berperan, apalagi melalui kayak UKM seni gitu ya kak, seni budaya kayak gitu, atau enggak kuliah lapangan, terus juga mereka harus memfasilitasi kegiatan kebudayaan mahasiswa gitu. Kan ada juga tuh biasa beberapa kampus yang nyediain sanggar gitu buat memperkenal lebih dalam tentang budaya daerah kita gitu.
0: Berarti memang harus ada kayak UMKM gitu ya, untuk mahasiswa ini bergabung di situ dan diperkenalkan dan juga belajar tentang budayanya.
3: Betul.
0: Nah, bagaimana nih media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas?
2: Mungkin dengan membuat konten yang menarik seperti video pendek gitu kak, atau foto atau cerita tentang budaya agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya, betul. Nah, Menurut kalian, apakah konten budaya di TikTok, Instagram, atau YouTube cukup efektif menarik perhatian anak muda?
3: Sangat-sangat efektif ya, terutama untuk TikTok dan Instagram, karena algoritmanya cepat banget, jadi sangat efektif banget buat memperkenalkan budaya, terutama buat kalangan muda-mudi gitu kan.
0: Berarti karena kan di TikTok ini juga jangkauannya luas gitu ya, di sosial media dan konten-kontennya pun harus menarik gitu ya biar bisa ditonton orang banyak.
3: Betul, biar masuk algoritma dia harus menarik banget gitu.
0: Nah, jika diberi kesempatan nih untuk membuat program pelestarian budaya untuk anak-anak atau remaja, program seperti apa yang ingin kalian buat?
2: Mungkin kalau saya ingin membuat program kelas budaya yang berisi belajar menari, Kak. Karena kebetulan saya suka nari, cuman udah lama nggak nari nih, udah kaku kayaknya gitu, Kak. Dari
0: harus
2: situ.
0: Harus dilatih lagi ya.
2: Tolong dari situ.
3: Kalau aku juga sama, mungkin aku bisa bikin organisasi kecil-kecilan gitu yang isinya tentang kesenian, cara membuat kesenian daerah kita lah gitu. Misal kayak mulai dari gambar dulu gitu, gambar-gambar
0: misalnya senjata khas Kalimantan Tengah gitu ya.
3: Betul, burung Kak.
0: Ornamen-ornamen gitu ya.
3: Betul, seperti itu Kak.
0: Menarik sekali nih cita-cita mereka nih. Barangnya ya, semoga semuanya dapat terwujud.
3: Amin.
0: Nah, apakah kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, komunitas, dan media penting dalam pelestarian budaya?
2: Menurut aku sih sangat penting ya Kak, karena pelestarian budaya akan lebih berhasil apabila dilakukan bersama-sama dengan meliputi mahasiswa, pemerintah, dan komunitas dan media tersebut Kak, gitu.
3: Betul, setuju banget. Karena pelestarian itu sangat butuh peran orang banyak, bukan cuma mahasiswa aja, tapi dari pemerintah juga gitu Kak. Jadi sangat-sangat penting banget kolaborasinya.
0: Oke, menurut kalian apa yang akan terjadi kalau misalnya generasi muda ini mulai melupakan budaya daerahnya?
2: Mungkin Kak, budaya pasti bakal hilang, terus identitas bangsa semakin memudar dan generasi berikutnya mungkin tidak akan tahu budaya kita yang mungkin sudah tenggelam gitu ya Kak, gitu.
3: Ya betul. Terus kita juga jadi kehilangan identitas diri kita, terus karakter budaya kita luntur, serta warisan nenek moyang kita juga bisa diklaim dan bahkan bisa dibilang punah Kak.
2: Betul.
3: Gitu.
0: Oke. Memang generasi muda ini harus ibaratnya ya melestarikan budayanya biar bisa diketahui juga oleh generasi-generasi penerus selanjutnya.
3: Betul.
0: Nah, kemudian apa sih harapan kalian terhadap generasi muda Kalimantan Tengah dalam menjaga budaya daerah?
3: Harapannya semoga anak muda Kalimantan Tengah itu gak malu untuk menunjukkan identitas kebudayaannya, terus semakin berinovasi untuk memajukan daerah Kalimantan Tengah gitu.
4: Kalau harapan dari Kalila?
2: Mungkin dari saya berharap generasi muda Kalimantan Tengah mungkin agar semakin bangga, peduli, dan aktif untuk melestarikan budaya kita yang ada di Kalimantan Tengah tersebut, Kak. Gitu.
0: Oke. Terus pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada para pelajar dan mahasiswa agar lebih mencintai budaya Indonesia?
2: Mungkin dari aku ya, jangan malu ya sama budaya sendiri gitu. Mungkin mulai dari hal-hal sederhana seperti belajar budaya daerah, mengikuti kegiatan budaya gitu, ngikutin festival gitu Kak. Seperti
0: okay.
2: itu.
0: Kalau dari Titin ada nggak pesannya nih?
3: Kalau pesannya dari aku, kita nggak perlu nunggu budaya kita hilang dulu ya baru kita peduli. Jadi pesannya harus tetap peduli sama budaya kita sebelum budaya itu hilang gitu.
0: Oke. Terakhir, menurut Titin dan Kalila, mengapa budaya harus terus diwariskan kepada generasi masa depan?
3: Kalau menurut aku, karena budaya itu sendiri adalah pondasi ya Kak, pondasi karakter bangsa kita. Terus kalau misalnya kita nggak ada budaya nih, kita bisa jadi kehilangan kompas petunjuk siapa sih kita nih sebenarnya, atau kayak identitas budaya kita nih apa sih gitu.
2: Kalau dari aku ya, karena budaya adalah identitas bangsa dan warisan leluhur yang harus kita jaga agar tetap hidup. Maka dari itu kita harus tetap menjaga kelestarian budaya tersebut gitu, supaya tidak hilang ya, gitu
0: tidak
2: kan.
0: Punah gitu
2: iya,
0: ya.
2: Tidak punah.
0: Biar generasi-generasi anak cucu kita ya, juga anak, tahu
2: iya,
0: gitu.
2: Seperti itu kan.
0: Apalagi dengan budaya Kalimantan Tengah, adat Dayak yang begitu banyak gitu ya.
2: Betul.
0: Mulai dari permainan tradisional, kemudian pakaian adatnya, betul, adat istiadatnya gitu.
2: Benar sekali.
0: Oke, oke. Kalila dan juga Titin.
2: Iya.
0: Gak terasa ya, kita sudah berada di penghujung ngobrolan budaya hari ini. Terima kasih kepada Titin dan juga Kalila, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, atas berbagai pandangan dan pengalaman yang telah dibagikan. Nah, semoga perbincangan kita hari ini mengingatkan bahwa budaya adalah identitas sekaligus warisan yang harus terus dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Pelestarian budaya tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi bisa dari langkah sederhana, seperti mengenal, mencintai, dan memperkenalkannya kepada orang lain. Saya Widiasi selaku host bersama kedua narasumber saya, Titin dan juga Kalila, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di obrolan budaya perempat RRI Palangkaraya dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat beraktivitas dan salam budaya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Dari Pulau Pari pukul 15 waktu Indonesia Barat, Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Wiyatno melepaskan kontingen Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 sekaligus melantik Pramuka Garuda Penggalang Kabupaten setempat. Wiyatno yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kapuas ini mengatakan, Jambore Nasional merupakan ajang sangat berharga bagi para anggota Pramuka untuk memperluas wawasan, mempererat persaudaraan, serta meningkatkan kemampuan dan karakter kepemimpinan. Ia berpesan agar seluruh peserta menjaga nama baik Kapuas selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut dengan menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin, kebersamaan, dan juga semangat kepramukaan. Demikian berita Wahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Lengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio aja kau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita aja kau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: buang di sini aja lah. Cuma bungkus kecil ini.
1: Loh, kenapa nggak ke tempat sampah?
0: Ah, santai aja. Satu aja kok, ini nggak bakal kelihatan.
1: Kamu tahu nggak? Yang bikin Solokan mampet, banjir dan juga bau, itu juga dari satu doang kayak gitu loh.
0: Masa sih?
1: Iya, kalau semua mikir cuma satu, jadinya kan numpuk.
0: Iya juga ya.
1: Kebiasaan buruk itu kelihatan sepele, tapi dampaknya besar.
0: Oke deh, mending buang di tempatnya.
1: Nah gitu, mulai dari diri sendiri.
0: Iya, karena lingkungan bersih, tanggung jawab kita bersama.
1: Kebiasaan buruk sekecil apapun, kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar. Yuk, buang sampah pada tempatnya.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Is Baik nemenin kamu bareng rekan Badingkoy di siang hari ini. Palangkaraya yang panasnya membara dengan es kelapa dan juga lagu dangdut kita padukan hari ini. Dan tentunya Kulopa Hari hadir menemani kamu dengan deretan lagu dangdut sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi cus ikut rekayasan bareng kita di 0536-3235-969 or di WhatsApp kita di 0811-520-1233. Cus buruan kasih tahu ke semua orang lagu favorit kamu, wajib jadi favorit ke mereka semua juga. Yuk kita lanjutkan perjumpaan kita dengan trio macan dengan colek-colek.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
1: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
0: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undang-undang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

Dahulu, suara perempuan mungkin hanya terdengar di balik pintu dapur. Namun kini, di meja-meja musyawarah, suara itu adalah kompas yang memberikan arah baru bagi kemajuan kita semua. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu mendengar kebutuhan setiap jiwa. Saat perempuan ikut memutuskan perspektif tentang kesejahteraan keluarga, pendidikan anak hingga kesehatan lansia menjadi prioritas yang tak lagi terabaikan. Kita sedang membangun dunia di mana ide tidak dinilai dari penampilan luar. Dunia yang memastikan tidak ada satupun orang yang merasa terpinggirkan dari hak bersuara. Hanya karena siapa sosok di balik bayangan mereka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama dengan Modengkoi Dangdut adalah kita nemenin kamu di siang hari ini. Kalau ngomongin tentang dangdut, semua generasi punya penyanyinya masing-masing, dan setiap situasi ada lagu dangdutnya yang oke buat didengerinnya masing-masing. Tapi siapa sih yang gak tahu Ikke Nurjanah? Asik, semua pasti suka dengan lagu dari legend dangdut kita ya. Tapi apakah lagu yang mau kita putarkan setelah ini menjadi lagu favorit kamu dari penyanyi Ikke Nurjanah? Langsung saja satu buah lagu bersama dengan Ikke Nurjanah dengan Terlena untuk kamu.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun haya sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Berita malam pukul 16 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melengkapi sarana dan juga prasarana pendukung internet di seluruh daerah untuk mewujudkan pemerataan akses hingga ke wilayah terpencil. Pemprov mewujudkan pemerataan akses ini melalui penyaluran hibah perangkat internet berbasis satelit Starlink. Tahap awal, Pemprov Kalteng menyalurkan hibah perangkat Starlink ke 14 kabupaten kota yang dimanfaatkan oleh sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga puskesmas khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses internet. Demikian berita malam pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Raya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan!
1: Selalu 5,1 FM, suara budaya Palangka Raya. Masih nemenin kamu bareng dengan Badengkoy. Dangdut adalah kita. So, hai hai. Gimana sore hari kamu, seluruh Kelapa Hari Palangka Raya yang panasnya luar biasa ini? Sudahkah ngumpul bareng dengan teman-teman kamu? Lagu-lagu dangdut akan kita putarkan. Masih ada 1 jam ke depan menemani kamu bersama dengan deretan informasi lainnya juga. Kita awali dulu dong perjumpaan kita bersama dengan lagu Gen Z kembali. Kali ini ada Lino Lady Geboy dengan Jarang Pulang.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kasihan hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

51 FM, suara budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu dengan Badeng Koi. Kurang lebih ada 30 menit ke depan untuk nemenin kamu bersama dengan lagu Dangdut Lai. Gimana, beberapa lagu tadi tuh memang lagu Gen Z banget ya, Dangdut yang sekarang lagi naik lagi kembali. Sekarang kita akan kembali The Legend, lagu Dangdut bersama dengan Elvy Sukaisih dengan lagunya Awas.

mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah memperkuat upaya pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui normalisasi kanal dan juga pembangunan sumur bor di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Kepala Dishut Kalteng Agustan Saining mengatakan langkah-langkah ini menjaga ketersediaan air sekaligus mendukung penanganan di lapangan. Ia mengatakan pengendalian karhutla harus dilakukan secara menyeluruh mulai melalui langkah-langkah pencegahan, bukan hanya sekedar pemadaman ketika kebakaran telah terjadi. Normalisasi kanal telah dilakukan di kawasan Tumbang Nusa dan Desa Taruna dengan mengerahkan 2 unit eksapator. Kegiatan tersebut bertujuan memperlancar aliran air agar lahan gambut tetap basah sehingga risiko kebakaran pada musim kemarau dapat ditekan. Demikian berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Wah, pesanan orang makin rame nih.
2: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
1: Oh, yang jualan online itu?
2: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
1: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
2: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
1: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
2: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
1: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
3: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Selamat 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu bareng dengan perompat RRI Palangkaraya. Gimana suasana Palangkaraya kita semakin ke sore hari ini? Apakah hari ini jauh lebih cerah dibandingkan hari-hari sebelumnya? Waduh, ngomongin tentang cuaca mah, kita walaupun gak ada hujan, walaupun panasnya juga terik, tetap aja nih kayaknya sorenya juga tetap kabut. Tapi semoga hari ini gak separah sama yang kemarin ya, biar aktivitas kamu atau bahkan hari ini rutinitas cari reward untuk hari kamu juga tetap berlanjut. Asik. Nemenin kamu sore hari ini bersama dengan lagu-lagu lainnya juga. Dan nanti kita akan bersama-sama dengarkan azan maghrib di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama dengan David Istanbul dengan Rindu Sampai Katulang.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Aduh, mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI AI, bikinkan pidato.
1: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
0: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat lapar. Loh, ada yang bawa cemilan?
2: Loh,
0: AI, kok ini malah ngomongin makanan?
1: Ups, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
0: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
1: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
0: Eh, AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
1: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
0: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.
3: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya, engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Dede Kula Bahari, setelah kita dengarkan bersama ajan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh Kula Bahari yang menjalankan ibadah wajib ini juga. Dan tentunya masih akan menemani kamu bersama dengan suara budaya Palangkaraya di petang kali ini. Tentunya akan ada informasi dan juga musik menemani kamu di kali ini. Suara budaya Palangkaraya hadir untuk kamu.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Ya Kulo Pari beri tambah halo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memperkuat peran puskesmas dalam upaya menekan angka kematian ibu saat hamil, melahirkan dan juga masa nifas melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu melakukan pembinaan dan juga pendampingan pos pelayanan terpadu atau posyandu secara lebih optimal. Kepala Dinkes Kota Palangkaraya mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan melalui orientasi pembinaan posyandu bagi tenaga kesehatan puskesmas Angkatan 1 dan 2 tahun 2026. Orientasi pembinaan posyandu tersebut berlangsung selama 4 hari dari tanggal 4 hingga 7 Agustus 2026 dan diikuti tenaga kesehatan dari seluruh UPTD puskesmas Kota Palangkaraya. Demikian berita mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dan yang kulapa hari peserta budaya Borneo nemenin Kewu di pukul 18 waktu Indonesia Barat ini juga. Kamu tahu gak sih kalau Dinas Budaya Pariwisata Kalimantan Tengah kita berkolaborasi dengan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengikuti Pamor Borneo di tahun 2026. Di Banjarmasin pada 7 Agustus 2026, Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Pamor 2026 diselenggarakan di Ballroom Fugo Hotel. Yang dimana kegiatan ini itu turut dihadiri juga oleh tim Pamor Borneo Kalteng bersama dengan Jagau Fotogenik Kalimantan Tengah dan juga Nyai Kalimantan Tengah tahun 2026 bersama dengan UNISA sebagai bagian dari promosi pariwisata daerahnya. Ngomongin tentang Pamor Borneo, ini tuh adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan melalui penguatan pertumbuhan ekonomi dari sektor investasi perdagangan berbasis UMKM dan juga pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kalau menurut kamu, apakah ada pengalaman yang luar biasa dari kegiatan ini nih, atau bahkan kamu pernah ikut atau bahkan hadir nih di kegiatan di hari ini?

Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Informasi terakhir di pukul 18.54 waktu Indonesia Barat ini juga masih seputar dari Kota Cantik Palangkaraya, yang mungkin belakangan ini kamu lagi sering banget lihat di FYP atau bahkan di sosial media kamu. Dekranasda Palangkaraya kembali menunjukkan karya-karya terbaiknya dalam kegiatan yang juga diadakan secara nasional. Dan kali ini Dekranasda Kota Palangkaraya berkolaborasi bersama dengan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dalam kegiatan yang dihadiri dengan mengusung tema Friendly Present Lamiang, The Living Heritage Kota Palangkaraya. Kolaborasi dari Borneo Queen dan juga Stefan Eji bersama dengan teman-teman dari Titik Kumpul membawa karya yang dipamerkan Kota Cantik Palangkaraya kita pada ajang Indonesian Fashion Week di Jakarta. Kalau kamu sudah tahu informasi ini apa belum nih?

Ya Allah, hari berita wahala pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Agustan Saining, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan. Agustan mengatakan pengendalian karhutlah memerlukan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, hingga masyarakat. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pencegahan sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran. Dan ia pun mengatakan Dinas Kehutanan melalui Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan juga Lahan terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui patroli rutin. Demikian berita mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir kembali besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Bud, lari, Bu Siska udah di kelas.
3: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
2: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
3: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
2: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Pesona Garungu temenin kamu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya jangan sampai kelewatan, nanti di pukul 19.30 akan ada informasi cuaca untuk kamu.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Dari Kulo Bahari di pukul 19.31 waktu Indonesia Barat, kita jeda terlebih dahulu karungut kita karena kami akan menghadirkan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: FM Suara Budaya Palangkaraya. Di hari ini kami kembali menghadirkan informasi cuaca malam hari bersama dengan BMKG Palangkaraya. Dengan ini juga malam hari ini informasi cuaca akan langsung disampaikan oleh rekan kami Chandra. Selamat malam Chandra.
2: Selamat malam.
0: Silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Kulapari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kelompok hari diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat.

0: dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas beberapa hari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan kami Chandra untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Sesuai dengan himbauan dari teman-teman BMKG juga sudah dipaparkan informasi untuk keesokan harinya. Dan juga himbauan untuk kita dapat menggunakan masker ketika kita sedang beraktivitas di luar ruangan. Karena walaupun terlihatnya sudah membaik, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa aroma kabut masih bisa kita rasa kan gitu ya. Dan tentunya Kulapa Hari masih akan nemenin kamu bersama dengan Karungut Modern ya, bersama dengan pesona Karungut. Kalau tadi ditemani bersama dengan Bilton, kali ini kita ditemani bersama dengan Samsi yang akan menemani kita. Dan inilah kami putarkan untuk kita sebuah

Hai hai, 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Kamu tahu gak sih kalau selama 15 tahun mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam Bima Sakti Racing Team UGM terus merancang, membangun dan juga mengembangkan mobil Formula Staden untuk kompetisi di berbagai negara. Dari kampus Yogyakarta, mereka membuktikan bahwa inovasi dan juga teknologi kelas dunia juga bisa lahir dari tangan mahasiswa Indonesia. Kalau melihat pencapaian Bima Sakti, menurut kamu apakah Indonesia juga punya peluang gak sih sebenarnya untuk menjadi kekuatan baru di dunia engineering dan juga motorsport? Menurut kamu gimana nih? Jawab pertanyaannya nanti bersama dengan rekan kami Cecilia ya. Dengan ini juga saya Nisa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Satu buah lagu terakhir membersamai kita dengan Sanimanta Bella dengan Lara Tewa.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Kami rakyat Indonesia tidak akan takut dan menyerah. Mempertahankan kemerdekaan. Serbu! Serbu!
3: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan mini drama legenda berjudul Legenda Perjuangan Cilik Riwut.

0: Eh, anak bunda udah pulang.
1: Bunda, aku capek nih.
0: Pulang sekolah kok langsung bilang capek? Kenapa sih?
1: Tadi kan upacara 17 Agustus, bunda. Apa pentingnya sih?
0: Nak, upacara 17 Agustus itu penting. Dan orang yang mau mengikutinya terhormat. Karena itu, tandanya kita juga menghormati jasa-jasa pahlawan yang sudah mengorbankan diri berjuang untuk membuat Indonesia merdeka.
1: Oh gitu. Tapi di Kalimantan Tengah memangnya ada pahlawan?
0: Ya ada dong. Bunda, kan pahlawan kamu.
1: Ih bunda, aku serius nih. Ada enggak? Siapa namanya?
0: Pahlawan di Kalimantan Tengah itu banyak, nak. Tapi yang paling banyak masyarakat ketahui namanya Cilik Riwut. Nah, dia adalah legenda perjuangan rakyat Kalimantan Tengah loh. Berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan di tanah Kalimantan. Jadi kamu perlu tahu juga supaya gak selalu bilang capek kalau ikut upacara.
1: Iya, kalau gitu bunda, ceritain dong kisahnya.
0: Ya udah, sini bunda ceritain ya. Jadi ceritanya, dulu pada masa perjuangan, tentara Belanda datang bersama pasukan Sekutu. Nah, pasukan Sekutu ini adalah pemenang Perang Dunia Kedua yang lambat laun kembali menguasai Kalimantan. Pada 17 Oktober 1947, Bapak Cilik Riwut ini memimpin operasi penerjunan pasukan payung di Kalimantan. Saat itu, Cilik Riwut ditunjuk sebagai komando pasukan dan duduk di dalam staf sekretaris bagian siasat perang Kesatuan Angkatan Udara. Di samping tugasnya sebagai perwira markas besar tentara, Cilik Riwut juga segera menyusun rencana dan melakukan berbagai persiapan berupa latihan yang diikuti juga 60 orang dari Kalimantan, kemudian ada 12 orang dari Sulawesi, dan beberapa orang lagi dari

0: Iskandar, Dahlan, tolong pimpin rekan-rekan yang lain untuk bersiap berangkat.
1: Beberapa yang Bunda ingat itu ada Iskandar dan M. Dahlan dari Sampit. Kemudian C. Willem dari Kuala Kapuas. Ada J. Darius dari Kasongan. Ada Ahmad Kosasi dari Mangkahui Barito. Ada M. Amiruddin dan Emmanuel dari Kahayan Hulu. Terus juga ada Marawi dari Rantau Pulut. Nah, para pemuda yang akan diterjunkan di Kalimantan ini digembleng dan diasramakan di Desa Padasan, sebuah desa di sebelah tenggara landasan Uaguo. Kemudian mereka melakukan operasi penerjunan pasukan payung yang pertama dalam sejarah Indonesia, nak.
2: Lapor, pasukan siap.
0: Baik, segera berangkat. Sekali lagi saya ingatkan, misi kita adalah membawa pemancar radio lengkap dengan motor dan bahan bakar, juga menghimpun dan mengkoordinir perlawanan setibanya di sana dan mempersiapkan lokasi untuk pasukan bantuan. Masih ingat?
3: Masih.
0: Segera berangkat. Merdeka!
3: Merdeka!
1: Di hari keberangkatan pasukan ke Kalimantan, Cilik Riwut menyampaikan pesan. Saat itu, beliau menyampaikan bahwa Iskandar ditetapkan sebagai komandan pasukan payung. Apabila Iskandar gugur, maka posisinya digantikan oleh Dahlan.
0: Dalam perjuangan ini, saya harap kita semua bersatu dan saling berkoordinasi. Karena itu, saya tunjuk Iskandar menjadi komandan pasukan. Dan kalau Iskandar gugur, maka posisinya diganti oleh Dahlan. Mengerti?
3: Siap!
0: Merdeka!
3: Merdeka!
1: Nah, pasukan Cilik Riwut berhasil terjun dan berkumpul di Desa Sambi, Pangkalan Bun. Setelah bisa membangun jaringan komunikasi, pasukan segera membangun kekuatan perlawanan di pedalaman, di dekat lapangan Sepan Biha, di belakang kampung Buntut Sopan di wilayah Kota Waringin.
4: Saudara-saudara, kita berkumpul di sini untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai arahan dari Mayor Cilik Riwut. Kami berharap saudara-saudara bulatkan tekad, angkat senjata kita, bertempur sampai titik darah penghabisan demi seluruh rakyat, terutama di Kalimantan Tengah ini.
5: Benar, saudara-saudara, kita mungkin kalah dalam hal senjata, tapi kita tidak akan kalah, tidak akan menyerah. Bertekad untuk kemerdekaan. Merdeka! Merdeka!
1: Masih kuatnya Belanda di wilayah Kalimantan memberikan kesulitan kepada pemuda pejuang untuk menghadapinya. Karena itu, saat Cilik Riwut bergerilya, dia sudah membuat jaringan pemuda di Kalimantan untuk melawan penjajah.
0: Saudara-saudara, kita harus bersatu untuk mengusir dan melawan Belanda. Kita akan dikejar, tapi kita juga akan menyerang untuk satu tujuan. Merdeka!
3: Merdeka!
0: Merdeka!
3: Merdeka!
1: Di saat yang sama, tapi di tempat yang berbeda di Kalimantan Tengah, Belanda di bawah komando Mayor Muller mulai melancarkan agresi militernya dengan mengancam rakyat setempat.
6: Hai, kowe orang pribumi. Macam kowe orang jangan berani-berani melawan kita punya tentara, eh? Kalau kowe orang berani...
1: Tanpa menunggu perintah Mayor Muller, serdadu Belanda menangkap seorang wanita untuk dijadikan sandera dan peringatan kepada rakyat agar tidak melawan mereka.
7: Saya mau diapakan? Jangan! Jangan! Tolong! Tolong!
1: Mayor Muller dan serdadu Belanda membawa wanita itu ke markas mereka dan tidak ada yang mampu melawan mereka.

0: apa kalian membawa saya?
1: Siapa suruh kue orang jadi orang pribumi, eh? Kita orang masih berkuasa di tanah ini. Kita orang punya tentara banyak, eh? Kue orang pribumi bisa apa? Ingat, jangan coba-coba melawan. Kue jadi peringatan supaya tidak ada yang berani melawan kita orang.
2: Ih, kasar banget sih. Kasian dong, Bunda.
3: Iya, Nak. Itulah penjajah Belanda. Dulu, orang sudah biasa mendengar ucapan kasar dari mulut mereka. Karena itu, pejuang seperti Cili Kriwut dan kawan-kawan seperjuangannya mati-matian membela rakyat.
4: Dalam menjalani hidup, selalu menjadi buruan musuh. Terpaksa harus hati-hati agar bisa lolos dari pengepungannya. Suasana ujung pionet musuh inilah yang menyebabkan kami tidak tentu tempat kediaman. Tidak tentu pula tempat beristirahat. Terkadang-kadang berlantaikan tanah, berkasurkan rumput basah, berselimutkan embun sejuk, beratapkan langit, berdindingkan kayu-kayu besar, berbantal akar, berlampukan bulan dan bintang, makan minum tidak tentu, berhujan berpanas, berjemur kebasahan. Pendeknya, beragam-ragam pengalaman yang harus kami lalui. Meski demikian, dorongan hasrat yang menyala-nyala hingga ketujuan suci bisa tercapai. Itulah yang agaknya yang menyebabkan semangat dalam jiwa kami tak akan lekang oleh panas, tak akan lapuk oleh hujan.
3: Hari berganti hari, perang sengit pun terjadi. Rakyat Kalimantan Tengah di bawah komando Cili Kriwut, Iskandar dan Dahlan, juga sejumlah pemuda pejuang terpilih lainnya, mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan penjajah Belanda, yang juga tidak mau kalah. Suara tembakan senapan terdengar di udara. Senjata canggih dan tradisional bertempur dalam satu waktu. Siapa yang menang? Nah, satu persatu penjajah runtuh pertahanannya. Senjata itu ternyata tidaklah sehebat desainnya. Nyatanya, alat tempur tradisional sederhanalah yang lebih cepat melumpuhkan para penjajah itu.

0: berani kue orang pribumi melawan?
1: Kami rakyat Indonesia tidak akan takut menyerah. Mempertegang hamburuan. Serbu! Serbu! Serbu!
2: Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Kue orang tidak lihat ini.
3: Aduh. Tolong. Tolong saya.
4: Mayor, lihat. Ada wanita yang mereka sandra. Bagaimana ini?
1: Ya, ya, saya tahu. Tenang. Tahan. Kita lihat dulu situasi. Iskandar, bagaimana menurutmu?
4: Siap. Menurut saya, kita ajak bicara dulu. Tunggu mereka lengah.
1: Baik. Sekarang saya akan bicarakan dengan mereka. Kalian bersiap.
5: Terus-terus, gimana setelah itu, Bun? Gimana caranya mereka menyelamatkan wanita itu?
6: Ih, kamu penasaran ya? Nah, setelah itu, para pejuang yang dikomando oleh Cilik Riwut pura-pura bernegosiasi dan menunggu mereka lengah. Dan di saat mereka lengah...
1: Ndu, dia narai. Tari aku mendohop ikal tenangi.
3: Yo ya ramun kutena.
0: Hei, bicara apa kue orang?
1: Tidak apa-apa saja. Saya cuma bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja.
0: Alah, oper jome. Kue orang pikir saya bodoh?
1: Baiklah, apa yang kau inginkan?
0: Saya ingin kue orang segera mundur. Kalau tidak...
4: Serbu! Serbu! Mati kau!
0: Ah, kue orang!

0: Kau tidak apa-apa, Ndu?
1: Iya, tidak apa-apa. Tapi saya takut.
2: Tidak perlu takut. Selama kita bersatu, kita akan terus berjuang demi mempertahankan kemerdekaan. Merdeka!
3: Wah, hebat mereka ya, Bun. Terus-terus gimana setelah itu, Bun?
4: Akhirnya, impian penjajah untuk menguasai tanah air lebih jauh harus dikubur dalam-dalam. Dikubur dalam-dalam. Juga bersama jasad mereka yang kalah dalam pertempuran di medan perang. Cilik Riwut dan pejuang lainnya yang telah berkorban untuk negeri ini adalah pejuang, pejuang bangsa, bangsa Indonesia. Mereka benar-benar pahlawan. Walaupun terluka dan lelah, bahkan ada yang gugur membela tanah air, para pejuang tidak menyesal dan rela berkorban untuk kita, nak. Dan legenda Cilik Riwut sendiri telah turun-temurun diceritakan di masyarakat Kalimantan Tengah. Wah, anak bunda lapar ya? Sampai lupa. Ya udah, kamu makan, terus istirahat ya, nak ya?
3: Iya, Bun. Tapi, Bun, aku jadi menyesal udah mengeluh tadi pas upacara.
4: Udah, itu kan tadi. Sekarang kamu udah tahu kan? Jadi bunda harap kamu juga turut meneruskan perjuangan para pahlawan dengan berprestasi ya, nak ya.
3: Oke, bunda, terima kasih. Aku kan anak baik.
5: Demikian drama radio berjudul Legenda Perjuangan Cilik Riwut, dimainkan oleh Sanggar Angkasa LPP RRI Palangkaraya. Naskah karya Setiar Seno, dengan para pelaku Mutia sebagai Aurel, Natalia Meka sebagai Bunda, Nina sebagai Indu, Seno sebagai Mayor Muller, Roy sebagai Iskandar, Rana sebagai Dahlan, Sunario sebagai Cilik Riwut, teknik dan montase Hendrik Dadut, narator Supriyani.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik, antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya, karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teman Produa, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
3: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Uy, Nuberta, itahayak yung mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas ka, singa dia sa mga tampi. Handaw to na itam ninun bansos, puna raja kita hilah.
1: Yuh, puna tutu je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal ita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tu tenah apang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku te palus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Nek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Hai hai, Kulapa Hari. Selamat malam Kulapa Hari. Kalau mendengar kata Sumba, apa sih yang muncul langsung di pikiran kamu nih Kulapa Hari? Sabana luas, bukit-bukit hijau, kuda-kuda yang berlarian, atau mungkin suasana alam yang bikin pengen kamu healing ya pada hari ini. Kulapa Hari ternyata Sumba enggak punya padang sabana yang kece, tetapi juga menyimpan surga air tersembunyi yang enggak kalah bikin kamu terpukau. Di Sumba Barat ada air terjun Lapopu yang berada di kawasan Taman Nasional Manepu, Tanah Daru. Airnya mengalir melewati bebatuan dan membentuk kolam dengan warna hijau toska yang cantik banget. Kebayangkan Kulapa Hari setelah perjalanan menyelusuri alam, tiba-tiba di depan mata kamu muncul air terjun dengan suasana yang masih begitu alami, pasti Kulapa Hari auto pengen nyemplung.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Oi, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Saat mendengar kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Ya kulopo hari, pada malam hari ini kita geser lagi nih sedikit ke Sumba Timur. Ada air terjun Tanggedu di wilayah Kanatang. Tempat ini juga punya karakter yang berbeda dengan tebing-tebing batu berlapis yang sekilas mengingatkan kita pada landscape Grand Canyon. Siapa sih yang gak tahu landscape Grand Canyon ya kulopo hari? Dan di Sumba Timur ada dua air terjun ini jadi bukti kalau Indonesia memang gak pernah kehabisan kejutan alam. Jadi Sumba bukan cuma tentang sabana, ada juga air yang mengalir, tebing yang megah, hutan yang asri, dan perjalanan yang meninggalkan cerita. Adalah Popo dan Tanggedu adalah dua mahakarya alam yang mengingatkan kita betapa kayanya bumi Nusa Tenggara Timur.

0: Pernahkah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: mandi? Kamu kok kelihatan lemas hari ini? Dari tadi diam saja di kelas.
1: Gak apa-apa, Bu. Cuma sedikit pusing.
0: Sudah sarapan?
1: Belum, Bu. Umay berangkat bekerja pagi sekali tadi.
0: Andi, kamu tahu gak? Sekarang sekolah kita ikut program makan bergizi gratis.
1: Gratis, Bu? Beneran?
0: Iya, semua murid dapat makan siang bergizi supaya bisa belajar dengan semangat, gak lemas.
1: Wah, Andi belum pernah makan siang di sekolah, Bu. Bu Rina, ayamnya enak, ada sayur dan ada buah juga.
0: Itu baru namanya gizi seimbang, Andi. Biar tubuh kuat, otak juga cerdas.
1: Rasanya kenyang, Bu. Beda.
2: Andi, kamu kelihatan ceria banget hari ini. Ada apa, Nak?
1: Bu, sekarang di sekolah ada makan siang gratis loh.
2: Hah, gratis?
1: Iya, Bu. Enak dan sehat. Kata Bu Rina, namanya MBG.
2: Alhamdulillah. Ibu sering khawatir kamu berangkat sekolah tanpa cukup makan.
1: Sekarang Andi kuat, Bu. Nggak ngantuk lagi di kelas.
2: Siapa ya?
0: Assalamualaikum, Bu Sari.
2: Waalaikumsalam, Bu Rina. Silakan masuk, Bu.
0: Saya kesini cuma mau memastikan kalau Andi baik-baik saja.
2: Terima kasih, Bu Guru. Program makan gratis itu sangat membantu kami.
0: Kami sebagai guru juga senang kalau melihat anak-anak lebih fokus belajar.
1: Bu, besok menunya apa?
0: Rahasia. Yang jelas, bergizi.
2: Kadang sepiring makan bisa jadi harapan ya, Bu.
0: Betul. Anak-anak yang kenyang punya mimpi yang lebih panjang.
1: Aku mau jadi guru, Bu. Biar bisa bantu anak-anak juga.
0: Itu mimpi yang indah, Andi. Kamu harus berjuang untuk mewujudkannya.
3: Makan bergizi gratis bukan sekedar makanan. Ia adalah energi, perhatian, dan masa depan. Karena dari sepiring gizi seimbang, lahir generasi Indonesia yang kuat.

0: Nenek moyang suku Dayak Kalimantan Tengah mewariskan banyak tradisi yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Contohnya adalah mengaruhi. Mengaruhi merupakan tradisi suku Dayak Kalimantan Tengah dalam menangkap ikan. Teknik menangkap ikan yang satu ini sangat ramah lingkungan. Pengaruhi atau sebutan untuk orang yang mengaruhi biasanya akan mencari ikan di dalam sungai yang sudah agak mengering. Ikan-ikan yang terjebak di dalam sungai itu menjadi sasarannya. Pengaruhi rela bermandikan lumpur demi menangkap ikan yang terjebak di dalam sungai kering. Namun kali ini sedikit berbeda, Museum Belanga menggelar lomba mengaruhi menyauk lauk. Selain memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, juga dalam rangka melestarikan dan memperkenalkan koleksi yang ada di Museum Belanga dengan menggunakan bantuan alat tangkap ikan, yaitu saok.
1: Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan kita menyauk lauk. Dan menyauk lauk ini diikuti oleh anak-anak sekolah dari SMA Sederajat sebanyak 30 sekolah tingkat SLTA yang kami undang, dan mereka adalah bergu di ini putra dan putri. Mereka adalah generasi muda yang akan melestarikan kearifan lokal di Kalimantan Tengah, pada khususnya yang ada di koleksinya yang ada di Museum Belanga, yaitu yang terdiri dari alat-alat tradisional dulu untuk nenek moyang kita yang dari suku Dayak. Pada umumnya itu menangkap ikan itu menggunakan sauk, dan itu anak-anak zaman milenial sekarang itu kurang memahami apa yang dulu orang zaman dulu itu menggunakan sauk, di mana untuk mencari mata pencaharian mereka itulah menggunakan, tidak seperti sekarang yang harus menggunakan putas dan banyak ikan-ikan semuanya tidak baik untuk dikonsumsi begitu kalau yang pakai apa namanya itu putas. Nah, tapi sekarang kita melestarikan lagi supaya anak-anak tahu bahwa kita untuk menangkap ikan itu ada menggunakan sauk pada khususnya.
0: Salah satu guru yang ada di Kota Palangkaraya sangat mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan budaya mengaruhi menyauk lauk melalui Dinas UPT Museum Belanga, Kalimantan Tengah.
2: Kami dari Wakil Masyarakat Palangkaraya atau Kota Palangkaraya sekaligus guru-guru sebagai pendamping di SMK 4 Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas semua kegiatan ini. Nah, hikmah atau kegiatan ini ya, partisipasi ikut ambil bagian dalam mengaruhi ini sebagai mensukseskan hari proklamasi kita pada 17 Agustus ini. Dan yang kedua, itu yang pertama, dan yang kedua sebagai silaturahmi sebagai guru-guru yang ada di Kota Palangkaraya dan masyarakat, dan yang ketiga sebagai hiburan rakyat yang sudah menjadi tradisi kita dari dulu sampai sekarang. Manfaatnya untuk pengenalan tradisi dari dulu sampai sekarang supaya anak itu tahu sejarah nenek moyangnya yang namanya ngeruhi, supaya mereka tahu itu sebagai tradisi orang tua dulu yang temurun, karena sekarang anak-anak tidak lagi yang tradisional yang seperti dulu, tapi mereka diajarkan dilakukan suatu pertandingan di museum ini. Mengeruhi ini kalau bahasa Indonesianya menangkap ikan, ya. Kalau dulu menangkap ikan di liar, misalnya di danau. Nah, sekarang dilombakan menangkap ikan di kolam. Harapannya kegiatan ini biarlah terus-menerus berlangsung untuk memupuk anak-anak kita cinta dengan tradisionalnya dan budayanya sebagai orang Dayak maupun orang luar, supaya tahu itu.
0: Mengaruhi dan menyauk lauk bagi suku Dayak merupakan bentuk gambaran dari jati diri orang Dayak yang tangguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.
3: Perkenalkan, nama saya Ririn dari SMA Isin Mulang. Di sini saya sebagai peserta mengikuti lomba menyauk lauk. Untuk persiapan, kami latihan dengan menggunakan sip nasi.
4: Perkenalkan, nama saya Yogi dari SMK 4 Langkaraya. Diutuskan untuk mengikuti lomba menyauk lauk secara tradisional, menangkap ikan dengan menggunakan sauk. Kalau dulu tantangannya itu yaitu ikannya licin dan liar. Kalau orang tua dulu menunggu air surut musim kemarau, jadi ikannya gampang untuk ditangkap.
5: Nama saya Aurora Maria Sagakabel dari SMA Negeri 2 Kahen Tengah. Di sini kami mau ikut lomba menyauk ya, Pak. Iya, ikut berpartisipasi. Mau supaya enggak hilang juga budaya kita menyaukkan. Menyauk itu menangkap ikan di menggunakan alat namanya sauk. Semoga tahun depan kegiatan ini tetap ada untuk adik-adik kami selanjutnya juga, supaya tetap tahu gimana cara orang-orang dulu cari ikan.
0: Besar harapan bagi masyarakat untuk bisa menyaksikan lomba mengaruhi dan menyauk lauk secara langsung, tidak hanya di momen Festival Budaya Isin Mulang saja, tetapi bisa juga di momen kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Sangat bagus sekali diselenggarakan, karena ini kan budayaan kita, jadi perlu dilestarikan oleh generasi

0: ke depannya.
1: Dengan mengaruhi, menggunakan alat tradisional sauk, secara tidak langsung kita ikut menjaga kelestarian alat tradisional penangkap ikan yang sejak lama telah digunakan oleh nenek moyang kita hingga kini.

Dokumenter siaran RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal dan mengetahui sejarah Rumah Sakit Dori Silvanus yang ada di bumi Tambun Bunga ini.

0: Provinsi Kalimantan Tengah patut berbangga. Pasalnya daerah ini kini memiliki rumah sakit daerah yang sanggup melayani dan mendukung kesehatan umum. Rumah sakit ini berjuluk Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus. Rumah sakit ini terletak di Jalan Tambun Bungai nomor 4 Kota Palangkaraya. Perjalanan pembangunan Rumah Sakit Doris Silvanus dibangun pada tahun 1959 dengan adanya kegiatan klinik di Rumah Abdul Gapar Aden, Jalan Sultan Negara nomor 147. Klinik ini dikelola sendiri oleh Gapar Aden yang dibantu oleh istrinya Lamus Almon. Pada tahun 1990, klinik ini pindah ke Jalan Suprapto yang merupakan rumah mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 1961, pindah lagi di Jalan Dr. Sutomo nomor 9. Klinik ini kemudian berubah menjadi klinik kecil dengan kapasitas 16 tempat tidur yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan laboratorium. Sampai dengan 1973, rumah sakit ini masih di bawah pengelolaan atau milik pemerintah, kemudian dibagi menjadi dua madya Palangkaraya, dan selanjutnya dialihkan pengelolaannya menjadi satu milik pemerintah Provinsi Kalteng. Rumah sakit ini terus dikembangkan menjadi 67 tempat tidur, dan pada tahun 1977 menjadi rumah sakit kelas D yang sesuai dengan klasifikasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kapasitas tempat tidur terus meningkat menjadi 100 tempat tidur pada tahun 1978. Pada 1980, kelas rumah sakit meningkat menjadi kelas C, dan pada tahun 1999, rumah sakit Doris Silvanus menjadi kelas B non-pendidikan, walaupun dulu diterapkan secara operasional karena pejabatnya belum dilantik, nama Doris Silvanus diambil dari nama dokter pertama asli Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Samsul, mengungkapkan Rumah Sakit Doris Silvanus ini memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan di Kalimantan dan menjalankan misi antara lain menjalankan pelayanan bermutu prima yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu kedokteran dan meningkatkan SDM yang profesional dan berkomitmen tinggi, meningkatkan sarana-prasarana modern, dan juga meningkatkan manajemen yang efektif dan juga efisien. Kini setelah belasan tahun berjalan, Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya telah berubah, lebih modern, dan dilengkapi dengan peralatan canggih, di antaranya instalasi layanan jantung, hemodialisis, unit gawat darurat, farmasi, radiologi, penyakit paru, penyakit dalam, ruang perawatan bayi, ruang isolasi, hingga ruang ICU. Seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Sanggap Indra Sitompul, mengatakan Rumah Sakit Doris Silvanus kini memiliki kateterisasi jantung yang dilengkapi dengan X-ray untuk menyelidiki pembuluh darah jantung. Di instalasi ini bisa melayani pemasangan ring, pacu jantung permanen, layanan pacu jantung sementara, dan pengambilan cairan di dalam jantung.
1: Ini kateterisasi jantung, jadi suatu tindakan yang menggunakan X-ray untuk kita melihat pembuluh darah jantung, di mana nanti kita menyaksikan jadwal atau kontras di dalam pembuluh darah jantung. Jadi itu yang dimotivasi cuma pembuluh darah di tangan.
0: Sementara itu, seorang dokter spesialis anak Arieta Karinian mengungkapkan, Rumah Sakit Doris Silvanus juga dilengkapi alat bantu napas untuk anak-anak atau ventilator yang merupakan alat bantu napas secara mekanis kepada bayi-bayi yang mengalami gagal napas, seperti diantaranya karena radang paru berat, kelainan bawaan yang membuat bayi tidak bisa bernapas spontan.
2: Alat bantu napas, nama kerennya ventilator. Ini adalah sebagai alat bantu untuk secara mekanik ya, kepada bayi-bayi yang mengalami gagal napas. Radang paru berat ya, atau ada kelainan bawaan, hingga menyebabkan dia tidak bisa bernapas secara spontan. Jadi mesin ini yang membantu bernapas.
0: Layanan sarana dan prasarana Rumah Sakit Dr. Silvanus Palangkaraya kini terus dikembangkan, disempurnakan guna melayani sebaik mungkin keperluan kesehatan bagi masyarakat Kalteng. Rumah Sakit Dr. Silvanus kini telah menjadi salah satu rumah sakit yang bersejarah di Kalimantan Tengah yang berhasil mengobati ribuan warga hingga kesembuhan. Rumah sakit ini akan terus dikembangkan sehingga mampu mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Demikian The Commenter Rumah Sakit Dr. Silvanus Palangkaraya. Saya Bonawati dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bud, lari. Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Nggak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya. Ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, JT portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Kulopahari, pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami menurunkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4. Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 8 bulan 8 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara merdeka.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena Aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, apalagi dengan saya Victorinus Raja Oja dalam mimbar agama Katolik. Pada kesempatan ini kita bersama-sama ingin melihat bagaimana masa Prapaskah sebagai perjalanan pertumbuhan iman kita. Hari ini Gereja Universal merayakan Rabu Abu yang menjadi awal masuknya umat beriman kita semua dalam tahun liturgi yang baru, yakni masa Prapaskah. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa yang penuh dengan rahmat yang diberikan oleh Gereja kepada kita semua untuk mendalami iman kita, untuk bertobat dan juga kembali kepada Tuhan dengan hati yang baru. Masa ini berlangsung selama 40 hari, dimulai dari hari Rabu Abu hari ini sampai dengan hari Sabtu Suci sebelum Hari Raya Paskah nanti. Dan 40 hari ini melambangkan perjalanan Yesus di padang gurun dan juga perjalanan rohani kita menuju pembaharuan hidup. Dalam masa Prapaskah, Gereja mengajak kita untuk melakukan 3 praktik utama, yakni puasa, doa, dan amal kasih, berderma. Nah, ketiga praktik ini bukan sekedar tradisi, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Tuhan, dan sesama. Untuk itu, kita diajak untuk mempersiapkan diri dalam retret agung ini selama kurang lebih 40 hari ke depan. Baiklah, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, kita bersama-sama belajar memaknai masa Prapaskah sebagai perjalanan pertumbuhan iman kita. Ada kurang lebih 4 poin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini kepada kita semua. Poin yang pertama yakni bertobat. Kita kembali ke jalan Tuhan. Yesus memulai perjalanannya dengan seruan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan ini tertuang dalam Injil Markus bab 1 ayat 15. Pertobatan sejati bukan sekedar menyesali dosa, tetapi juga bagaimana kita diajak untuk mengubah cara hidup kita agar lebih setia dengan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa bertobat? Ada beberapa poin. Yang pertama, kita memeriksa batin kita, merenungkan sikap, merenungkan kata-kata dan perbuatan kita setiap hari, entah yang kita lakukan kepada sesama maupun juga kepada Tuhan. Yang kedua, mengakui dosa-dosa kita, mengakui kesalahan kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Dan dalam hal ini, secara lebih khusus, Gereja mengajak kita selama masa Prapaskah untuk ambil bagian dalam menerima sakramen tobat. Dan yang terakhir, cara kita untuk bertobat yakni niat untuk berubah. Kita berusaha memperbaiki diri, memperbanyak berbuat baik, memperbanyak belas kasih kepada sesama. Ini untuk poin yang pertama tentang bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Dan kita masuk pada poin yang kedua yakni puasa dan pantang, mengendalikan diri untuk lebih mendengarkan Tuhan. Puasa bukan sekedar soal menahan lapar atau haus, tetapi juga menahan diri dari kebiasaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dengan berpuasa, kita belajar untuk lebih mendengarkan suara Tuhan dan peduli kepada sesama. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, bentuk-bentuk puasa yang bisa kita lakukan antara lain, misalnya mengurangi makan yang berlebihan dan gaya hidup konsumtif. Dalam ajaran Katolik memang kita tidak dilarang untuk makan, tetapi kita diajak untuk mengurangi jumlah atau porsi makan kita. Dan yang kedua, kita menghindari kata-kata yang kurang baik, bergosip, marah, dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Selain itu juga kita diajak untuk meninggalkan kelekatan-kelekatan kita pada hal duniawi, misalnya pada media sosial atau hiburan-hiburan yang tidak sehat. Dan kita diajak untuk lebih banyak menggunakan waktu kita dengan berdoa dan juga membaca kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, pantang dan puasa ini mengajarkan kita untuk disiplin dan mengendalikan diri dari hal-hal duniawi.
Kita juga diajarkan untuk peka terhadap sesama kita, terutama kepada mereka yang berkekurangan. Dan juga kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan lebih banyak meluangkan waktu kita untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini adalah poin yang kedua tentang pantang dan puasa. Dan pada masa Prapaskah ini, kita semua diajak untuk ambil bagian dalam hal ini. Ikut berpantang, ikut berpuasa. Nah, sekarang kita bersama-sama lihat dalam poin yang ketiga, yakni tentang doa, di mana kita diajak untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk lebih banyak berdoa, baik secara pribadi maupun bersama, entah dalam keluarga maupun komunitas kita. Setiap hari saya yakin kita sebagai umat Kristiani senantiasa berdoa. Tetapi dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk lebih sering lagi meluangkan waktu kita untuk berdoa. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kehidupan doa kita, antara lain bisa dengan membaca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Kita punya kalender liturgi yang di situ terdapat bacaan-bacaan liturgi, bacaan-bacaan rohani setiap hari, dan kita bisa memanfaatkan itu untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan sabda Tuhan. Yang berikut, kita diajak untuk mengikuti jalan salib sebagai bentuk refleksi atas penderitaan Yesus. Saya yakin di setiap gereja selama masa Prapaskah ini, setiap hari Jumat pasti ada jadwal jalan salib, dan mungkin juga dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Kita juga diajak untuk ikut ambil bagian di dalamnya, hadir dalam perayaan Ekaristi dan juga jalan salib. Dan yang berikut, meningkatkan devosi seperti berdoa rosario, berdoa kepada Santo Santa pelindung kita. Dan ini dapat kita lakukan secara aktif selama masa Prapaskah. Dan yang terakhir, menghadiri misa harian dan juga adorasi Sakramen Maha Kudus. Kalau di tempat Bapak Ibu Saudari-saudara yang mungkin tidak ada misa harian, hanya misa hari Minggu, juga diusahakan untuk selalu aktif terlibat ambil bagian dalam perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, doa bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan untuk kita untuk dapat berbicara, berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Di mana ketika kita berdoa, kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, sudah ada tiga pokok bahasan yang kita ulas pada kesempatan ini, mulai dari bertobat, berpantang dan berpuasa, dan doa. Dan kini kita masuk pada bagian yang terakhir, yakni amal kasih, berderma. Kita berbagi kepada sesama. Pada masa Prapaskah ini kita juga diajak untuk lebih peduli kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Yesus sendiri mengajarkan bahwa kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Ini ada dalam Injil Matius bab 25 ayat 40. Saya tegaskan kembali bahwa kasih kepada Allah itu harus diwujud nyatakan dalam kasih kepada sesama. Nah, bagaimana wujud konkret kasih kepada sesama yang dapat kita lakukan selama masa Prapaskah ini? Yang pertama, kita menyisihkan uang atau barang yang kita miliki untuk mereka yang kurang mampu. Anak-anak sekolah yang mungkin diberi jajan cukup oleh orang tuanya bisa menyisihkan sebagian untuk ditabung, untuk juga dapat membantu saudara-saudari atau teman-teman kita yang berkekurangan. Dan yang berikut, kita diajak untuk mengunjungi mereka yang sakit, mengunjungi mereka yang lanjut usia, dan mereka yang hidup sendiri atau dalam kesepian. Orang-orang yang sakit dan lanjut usia membutuhkan perhatian kita, dan kita diajak untuk dapat berkunjung, membagikan pengalaman kasih, membagikan pengalaman iman kepada mereka. Dan selanjutnya, menjadi pendamai dan pemaaf, entah kepada sesama teman, entah dalam keluarga maupun komunitas kita.
Dan yang terakhir, kita membantu sesama dengan waktu, tenaga, dan talenta yang kita miliki. Kita telah diberikan waktu selama 24 jam, kesehatan yang cukup, tenaga yang baik, dan juga talenta yang begitu banyak yang kita miliki. Dan kita manfaatkan itu semua untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan melakukan amal kasih, dengan berderma, berbagi kepada sesama, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi kita juga mengalami sukacita sejati dengan memberikan diri kita. Saya yakin ketika kita hadir di hadapan sesama, hadir di hadapan mereka yang membutuhkan, di situ akan ada sukacita yang berlimpah. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, demikian kurang lebih 4 poin yang saya sampaikan dan kita bahas pada malam hari ini, tentang pertobatan, tentang pantang dan puasa, doa dan amal kasih. Dan 4 poin ini yang menjadi hal penting dalam menjadikan masa Prapaskah ini sebagai pembaharuan iman. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan tobat, melakukan pantang dan puasa, berdoa dan beramal kasih kepada sesama, tentu pertumbuhan iman kita akan semakin baik. Masa Prapaskah bukan sekedar berpantang atau berpuasa, tetapi juga lebih kepada bagaimana kita menumbuhkan iman kita, menumbuhkan kehidupan rohani kita. Jika kita jalani dengan sungguh-sungguh, kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan siap merayakan kebangkitannya dengan hati yang baru. Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kini saatnya marilah kita menjalani masa Prapaskah ini dengan pertobatan sejati, dengan doa yang tekun, dengan pengendalian diri dan kepedulian kepada sesama. Semoga kita semakin dikuatkan untuk menjadi murid Kristus yang sejati dan memancarkan kasih-Nya di tengah dunia. Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, menutup materi yang saya bawakan pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada masa Prapaskah ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami mengakui bahwa perjalanan hidup kami seringkali dipenuhi oleh kelemahan dan keterbatasan. Namun kami percaya dalam setiap langkah kami, Engkau selalu menyertai, membimbing dan memberi kekuatan. Kami mohon agar masa Prapaskah ini menjadi waktu yang penuh makna, saat kami berusaha untuk lebih mendalami kasih-Mu. Biarlah setiap doa, setiap puasa dan setiap amal kasih yang kami lakukan menjadi sarana bagi kami untuk bertumbuh dalam iman dan menjadi pribadi yang semakin menyerupai Kristus. Bantulah kami untuk melihat dalam setiap cobaan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat dan memperbaharui hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari rasa sombong, kebanggaan diri, dan ajarkan kami untuk lebih rendah hati, sabar dan penuh kasih, sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada kami. Kami serahkan perjalanan pertumbuhan iman kami ini kepada-Mu dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau akan menuntun kami menuju puncak kehidupan yang sejati dalam Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Cepat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

Ya kula pari, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi ya bersama saya Rizaldi, kula pari yang akan menemani kula pari dari sejak tadi ya. Nih tentunya ya di pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan nanti ya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekarang sedang diputerin ya lagu dari

Bossa Nova Jawa dengan judul Stasiun Balapan. Nah, kalau paling jika tadi kita sudah mendengarkan ini ya, mimbar agama Katolik dari Pendeta Victor Linus Raja Oja dengan judul tadi ya, Masa Prapaskah sebagai perjalanan pertumbuhan iman. Dan tentunya di dari tempat palangkaraya kita hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 ya, kita akan menyajikan berbagai program menarik ya seperti biasa. Di antaranya akan ada nanti di pukul 6 program Karifan Lokal, dan juga di pukul 7 akan ada Pesona Budaya Borneo. Dan jangan lewatkan juga ya kulapar ya, informasi bersama BMKG Kota Palangkaraya di pukul 7.30. Dan kita lanjutkan lagi ya program Pesona Nusantara pada pukul 8, dan akan kita tutup di program Warung Hureh nih ya di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya kulapari jangan kemana-mana, tetap bersama saya Rizaldi yang akan menemani kulapari ya dari pagi ini sampai dengan nanti siang ya kulapari. Nanti masih pagi sih kalau jam 9 ya. Oke kulapari, ini dia kulapari, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali lagu dari Bossa Nova Jawa.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Kulapari, selamat pagi dan selamat datang ternyata di area perempat Palangkaraya. Nah, Kulapari ya, hari ini kita sudah memasuki Sabtu nih lah Kulapari, 8 Agustus 2026. Wah, tentunya tidak terasa ya Kulapari ya, satu minggu kembali hampir kita lewati. Dan bagaimana kabarnya Kulapari seberatan pagi hari ini nih Kulapari ya? Semoga bangun dengan kondisi yang segar, hati yang tenang, dan tentunya semangat yang baru lah Kulapari lah. Dan yang buat pagi ini masih santai di rumah, tentunya nikmati aja suasana Sabtu bersama keluarga lah Kulapari. Yang punya agenda keluar rumah, semoga perjalanannya lancar ya Kulapari ya. Sementara buat Kulapari yang tetap bekerja di akhir pekan, tentunya juga tetap semangat karena setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan tulus tentunya ya, akan punya cerita dan hasilnya masing-masing. Sabtu pagi memang punya suasana yang sedikit beda ya Kulapari, biasanya lebih santai, tidak terlalu terburu-buru mengejar waktu seperti hari kerja. Ada yang memanfaatkan pagi untuk berolahraga ya, karena wah waktu berangkat tadi memang sudah pada mulai olahraga nih, ada yang sepedaan, ada yang lari pagi, jogging ya begitu. Bahkan ada yang sudah membersihkan teras rumah Kulapari, atau berbelanja ke pasar subuh, ngopi-ngopi, atau sekedar untuk menikmati udara pagi sambil mendengarkan radio, meskipun udaranya kayaknya agak bobo asap ya Kulapari ya. Nah, apapun aktivitas yang Kulapari jalani hari ini, tentunya kami siap menemani Kulapari. Ada informasi, musik, budaya, dan tentunya obrolan menarik yang sudah kami siapkan hari ini ya Kulapari ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Kulapari di RRI Perempat Palangkaraya. Dan mari nikmati hari Sabtu pagi ini dengan santai, positif, dan penuh energi tentunya.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan

0: dua kali, tiga kali, atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip
1: sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

Ya, Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menyiagakan satu unit mobil tangki air untuk mendukung penyaluran air bersih bagi masyarakat maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Marjuki menjelaskan kesiapan armada tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antar organisasi perangkat daerah setelah pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla dan kekeringan. Seluruh instansi terkait diminta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dapat bergerak cepat ketika terjadi kebakaran maupun krisis air bersih. Sementara, DLH saat ini memiliki dua unit mobil tangki air dengan fungsi yang berbeda. Satu unit ditempatkan secara permanen di tempat pemprosesan air untuk menunjang operasional harian, sedangkan satu unit lainnya disiagakan sebagai armada cadangan yang dapat diterjunkan sesuai kebutuhan di lapangan. Demikian kelompok di Berita Malam pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Ya Kulapari, selamat datang kembali dalam program Kearifan Lokal Nusantara. Hari ini ya Kulapari ya, yang merupakan sajian yang mengajak kita untuk mengenal berbagai pengetahuan, kebiasaan, dan nilai kehidupan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia nih ya. Dan kali ini Kulapari kita akan berkunjung ke Bali untuk mengenal subak, yaitu sebuah sistem pengolahan irigasi tradisional yang lahir dari kehidupan masyarakat yang agraris ya. Nah Kulapari, jadi subak ini bukan sekedar cara mengalirkan air ke sawah, tapi di dalamnya juga terdapat aturan bersama yang mengatur berbagai bagaimana air dibagi secara adil kepada para petani. Masyarakat bekerja sama untuk menentukan waktu tanam, mengatur penggunaan air, serta menjaga saluran irigasi agar tetap berfungsi dengan baik. Yang menariknya ya Kulapari ya, subak juga mencerminkan hubungan antara manusia, lingkungan, dan juga kehidupan sosial. Para petani tidak hanya memikirkan kebutuhan sawahnya sendiri saja ya, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan petani lain. Semangat kebersamaan inilah yang membuat sistem tersebut mampu bertahan dalam waktu yang panjang ya Kulapari. Dan di zaman yang modern ini ya Kulapari ya, nilai dari subak masih sangat relevan tentunya. Ketika sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak, kita dapat belajar bahwa pengelolaan lingkungan akan lebih kuat jika dilakukan secara bersama-sama. Nah Kulapari, perjalanan kita tentunya belum selesai ya. Setelah ini kita akan bergeser ke daerah lain untuk mengenal kearifan lokal yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Jadi tetap bersama kami ya Kulapari ya, dalam kearifan lokal Nusantara, karena cerita budaya kita masih terus berlanjut.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sudah mengenal Subak dari Bali nih ya. Sekarang kita menuju ke wilayah Sumatera untuk mengenal Lubuk Larangan, sebuah bentuk kearifan masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai dan juga sumber daya ikan. Nah, kulapari Lubuk Larangan ini ya merupakan kawasan tertentu di sungai yang disepakati oleh masyarakat untuk tidak sembarangan mengambil ikan dalam periode tertentu. Aturan ini biasanya dibuat melalui kesepakatan bersama dan memiliki sanksi adat bagi pihak yang melanggarnya. Dan yang menariknya ya kulapari ya, larangan tersebut bukan berarti masyarakat tidak boleh memanfaatkan sungai. Justru masyarakat memberikan kesempatan bagi ikan untuk berkembang biak, sehingga ketika masa panen tiba hasilnya pun dapat dinikmati bersama. Sebagian daerah juga menggunakan hasil panen untuk mendukung kepentingan masyarakat seperti kegiatan sosial atau pembangunan fasilitas bersama begitu ya. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa sebuah prinsip sederhana seperti mengambil secukupnya dan memberikan kesempatan kepada alam untuk memulihkan dirinya. Nilai seperti ini ya kulapari ya tentu sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang, terutama ketika kita berbicara tentang keberlanjutan lingkungan. Nah, kulapari dari sawah Bali menuju sungai di Sumatera, dan sesaat lagi ya kita menemukan pesan yang sama tentunya. Alam bukan hanya untuk dimanfaatkan tetapi juga harus kita jaga dalam perjalanan kita. Masih berlanjut ya kulapari ya. Setelah ini kita akan mengenal kearifan lokal dari wilayah Indonesia lainnya tentunya. Tetap bersama kami kulapari dalam program Kearifan Lokal Nusantara.

Upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
2: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
1: Wah, biasanya susah dibangunin.
2: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
1: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
2: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
1: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
2: Betul. Kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
3: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Ya, kembali tentunya masih bersama Kearifan Lokal Nusantara ya, dan kita lanjutkan sekarang ke perjalanan budaya di lingkungan dengan mengenal konsep Leuweung Kolot dari kehidupan masyarakat Sunda nih ya, Kula Pari ya. Jadi sederhananya istilah ini berkaitan dengan kawasan hutan yang dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan, tentunya secara sembarangan ya. Dan masyarakat memiliki aturan adat mengenai bagian hutan mana yang boleh dimanfaatkan dan bagian mana yang harus tetap dilindungi. Aturan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi agar keberadaan hutan tetap terjaga. Bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, hutan bukan hanya sumber kayu atau hasil bumi ya, tetapi hutan juga menjadi tempat tumbuhnya berbagai tumbuhan, sumber air, habitat satwa, serta bagian penting dari keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan harus disertai dengan tanggung jawab ya, Kula Pari. Kearifan lokal seperti ini tentunya memperlihatkan kepada kita ya, bahwa masyarakat tradisional telah memiliki cara untuk menjaga sumber daya alam jauh sebelum istilah keberlanjutan menjadi pembahasan yang populer sekarang. Dan ya, mereka memiliki dan juga memahami ya, bahwa jika hutan rusak, kehidupan masyarakat juga akan ikut terdampak. Nah, Kula Pari, tiga cerita atau tiga informasi yang telah kita hadirkan hari ini tadi tentunya memberikan satu pesan penting, yaitu kearifan lokal bukan sekedar pengingat masa lalu ya, tapi di dalamnya terdapat pengetahuan yang masih bisa kita pelajari untuk menghadapi tantangan masa kini. Tentunya terima kasih sudah mengikuti perjalanan kearifan lokal hari ini, dan tentunya tetap bersama kami ya di area Papat Palangkaraya, karena masih banyak kekayaan Nusantara yang menarik untuk kita kenal dan kita bahas dalam edisi berikutnya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.